0: Tebek, Tok Tebek. Apa? Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, capek juga ya kerja bakti dari pagi begini.
1: Ya, elah Bud, namanya juga menjaga lingkungan. Kalau bersih kan kita juga semua jadi nyaman.
0: Tapi kan masih ada petugas kebersihan. Kenapa harus kita yang repot?
2: Justru kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma petugas kebersihan.
0: Ya, kalau sampah kecil begini kan nggak jadi masalah.
1: Jangan begitu. Sampah kecil kalau dibuang sembarangan bisa jadi menumpuk dan menyumbat saluran air.
2: Kalau saluran air mampet, lingkungan bisa banjir dan jadi sarang penyakit.
0: Iya juga ya. Mulai sekarang, aku akan berusaha buang sampah di tempatnya deh.
3: Ayo, jaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik.

0: Mall.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Siarkan langsung dari Jalan Es Parma 31 Padang Jati, Kota Bengkulu, Teman Pro 2. Video masih nemenin kalian semuanya di Spada. Dan buat kalian semua yang baru akan beraktivitas ya, jangan lupakan sarapan. Tapi kalau misalnya sarapan terus takut lapar lagi, tenang, ada pilihan yang tetap enak dan juga bernutrisi ya Teman Pro 2. Di mana menu sarapan yang mengenyangkan itu bisa mengandalkan protein, serat, dan lemak sehat. Pilihannya ada beberapa yang aku rekomendasiin buat kalian. Di antaranya adalah kalian bisa coba buat sandwich ya, pakai telur, pakai roti gandum, atau misalnya kamu bisa konsumsi oatmeal dengan buah ya. Kemudian bisa bubur kacang hijau rendah gula ya. Kemudian bisa juga kamu konsumsi salad sayur dengan dada ayam. Bisa juga smoothie bowl pakai buah, yogurt, chia seed, itu juga bisa Teman Pro 2. Pokoknya harus sarapan. Sarapan tuh harus tetap nikmat, harus tetap ternutrisi ya, dan gak gampang tergoda sama cemilan-cemilan yang manis-manis, tepung-tepungan dan segala macamnya.

0: Masa tidak tahu Bungkulu di mana?
1: Apa, Cik? Pagi ibu itu kolang ngomel.
0: Iko, nah. Orang jualan online kok. Masa tidak tahu di mana Bungkulu?
1: Lama sepuluh orang tidak tahu. Tolong Cik kecekkan ke yang jualan tu. Bungkulu ko, provinsi yang ada di Sumatera. Banyak sejarahnya. Apalagi budayanya di siko. Ada Rak Tabot, rumah Bung Karno. Dan tu kecekkan pulau ada Benteng Marlboro. Bungo Rapesia. Ada pulau musik dol nang lah sampai ke luar negeri.
0: Nah, itunya. Biarlah saya kecekkan kayak tukang jualan online.
1: Kecekkan jangan sampai
0: jatuh. Lemak aja. Mas sudah tahu nama Gulu di mana.
1: Tapi Cik, ada lagi.
0: Apa?
1: Sekalian pulau Cik pesankan juga yang Cik pesan tu sebuah untuk saya.
0: Konyo.
1: Cak mano ya.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. If only we could

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Produa FM. Teman.

Kami temani teman Pro 2 untuk pagi hari ini di Spada ya. Buat teman Pro 2 mungkin yang baru beraktivitas, selamat pagi aja. Dan mungkin buat ada yang baru pada bangun, gara-gara apa? Gara-gara nge-scroll handphone malam-malam ya, sampai tengah malam. Ada yang mungkin maraton nonton series, wah ini. Atau mungkin juga ada yang begadang gara-gara kerjaan, ada gitu ya. Dan ini hal-hal yang seperti ini jangan pernah disepelekan ya teman Pro 2. Ketika kita kurang tidur, yang kita lakukan terus-menerus, ternyata itu bisa bikin kita gampang capek, susah konsentrasi, kemudian moodnya juga akhirnya berantakan, bahkan bisa ngalamin yang namanya brain fog. Dan gampang lupa teman Pro 2. Nah ini yang dikatakan oleh dokter spesialis neurologi yaitu dokter Octaviana Niken, yang mengatakan kalau tidur itu teman Pro 2 bukan cuma waktu istirahat ya, tapi juga ini penting untuk membantu otak memperbaiki sel saraf dan memperkuat memori. Jadi ya mulai malam ini teman Pro 2, kamu harus lebih sayang sama otak kamu. Jadi kurang-kurangin tuh yang namanya screen time gitu ya sebelum tidur. Dan pastikan juga kamu punya waktu istirahat yang cukup teman Pro 2.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pro 2 Garuda akhirnya angkat trofi ya di FIFA Asian Cup 2026 dan timnas Indonesia sukses menaklukkan Thailand lewat drama adu penalti setelah skor imbang 2-2 sampai perpanjangan waktu. Keren banget. Dramanya makin bikin deg-degan dong ya saat 4 algojo Indonesia ada Kevin Dix dan James, kemudian ada Elkan Bagot sama Shane Patinama. Mereka sukses menjalankan tugasnya dan Indonesia menang 4-2 lewat adu penalti di GBK. Sekaligus mencatatkan catatan sejarah sebagai juara perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Dan tentunya kita pun Garuda semakin terbang tinggi. Tapi ingat ya, jangan mengangkat dagu terlalu tinggi teman Pro 2, karena ini baru pertama kalinya Indonesia mencatatkan sejarah di ASEAN Cup setelah 35 tahun ya. Jadi it's okay Kencana. Mudah-mudahan ke depan akan ada banyak lagi pertandingan-pertandingan lainnya ya yang bisa membawa Indonesia ke kancah internasional teman Pro 2. Informasi ini dikutip dari rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

ya, dari keterpurukan, kita bilangnya keterpurukan lah ya dalam sepak bola Indonesia, tapi sekarang Indonesia mulai bangkit lagi dan mulai memanas lagi ya, di mana harga pasar pemain timnas Indonesia, wow, ini meroket tajam teman Pro 2. Pembaruan transfer market mencatat 3 pemain aboard yang dinilai pasarnya meningkat adalah ada Elkan Bagot yang melonjak dari 200 ribu menjadi 1,2 juta euro. Wow, itu sekitar 24,3 miliar rupiah loh teman Pro 2. Kemudian ada Nathan Joaon yang naik juga 300 ribu euro menjadi 700 ribu euro, sekitar 14,1 miliar rupiah. Ada juga striker muda Michel Becker yang terus menunjukkan tren positifnya ya teman Pro 2, yaitu kenaikan ini juga tentunya mendongkrak nilai skuad Garuda di kawasan Asia Tenggara. Jangan coba-coba sama pemain Garuda ya. Jadi bukan cuma performanya yang makin dilirik ya teman Pro 2, yang pasti harga pasarnya juga ikut naik. Jadi kita patut mendukung dan mengapresiasi segala apa namanya segala hal ya yang sudah diperjuangkan oleh timnas Indonesia teman Pro 2, baik itu di segi sepak bola ataupun juga di olahraga lainnya, karena kemarin kita juga baru selesai gitu ya Asian Games, jadi ya ini juga jadi satu motivasi lah untuk kita untuk mendukung timnas Indonesia di olahraga manapun teman Pro 2.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Vidya. Dan tentunya kita masih di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Masih ngomongin soal skuad Garuda Indonesia ya, teman Pro 2. Yaitu dimana ternyata teman Pro 2 ya, selebrasi juara Timnas Indonesia ini gak cuma rame di lapangan, tapi ada juga kejadian yang seru di balik layar, tepatnya di ruang konferensi pers GBK teman Pro 2. Setelah mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di final FIFA Asian Cup 2026 kemarin, Elkan Bago dan juga John Herman ikut merayakan kemenangan bareng para jurnalis yang meliput pertandingan tersebut ya. Jadi bukan cuma pemain yang happy, ruang konferensi pers juga ikut berubah jadi tempat selebrasi teman Pro 2. Dan teman-teman lainnya itu juga ikut berdatangan gitu ya, yang sampai mereka ngeluarin pistol air gitu, ngeganggu lajunya konferensi pers tadi malam gitu ya. Jadi ini kalau menurut Pida, euforianya memang benar-benar nyampe ke warga Indonesia teman Pro 2. Jadi bisa dibilang bukan cuma ya mungkin kalau selama ini beberapa hari terakhir tuh kita kayak jarang menemukan berita-berita yang menyenangkan hati gitulah ya. Cuman malam tadi tentunya kayaknya hampir semua media ya meliput tentang kemenangan Garuda Indonesia. Iya dong, kayak sayang banget gak sih, karena itu adalah main-main gue gitu ya teman Pro 2.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: lihat deh, katanya ada kejadian besar loh. Sebarin gak ya?
1: Eits, tunggu dulu. Udah cek kebenarannya belum? Jangan sampai jempol kita itu lebih cepat daripada akal sehat. Hoax bisa bikin panik loh. Bisa memecah belah, bahkan menyakiti orang lain.
0: Termasuk komentar kasar dan ujaran kebencian ya di media sosial.
1: Betul, beda pendapat itu biasa. Tapi menghina dan menyebar kebencian bukan solusinya.
0: Stop hoax, stop ujaran kebencian. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Produ FM.

02 buat kamu yang mau internetan di rumah dan super ngebut. Nah, ini kayaknya harus pakai IndiHome ya, teman Pro 2. Lebih stabil, harganya juga lebih hemat gitu ya. Kecepatannya 500 Mbps dan ini bisa jadi pilihan kamu. Karena aktivitas internet di rumah bakal jadi lancar banget. Kamu mau streaming, kamu mau gaming, kamu mau kerja dari rumah, sekolah online, atau kamu mau internetan bareng sama seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya murah aja teman Pro 2 ya, mulai dari Rp350.000 aja. Buat kamu hemat sampai Rp154.000. Dan gak usah capek-capek juga buat milih internet kencang atau harga hemat. Karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya teman Pro 2 ya. Internetan super cepat dengan harga yang gak buat kantong jadi jebol. Nah tentunya selain itu teman Pro 2, kamu juga bisa dapat bonus langganan Vision Plus, terus Prime Video View, terus ada juga Maxstream-nya ya, Maxstream TV tapi ya, plus ada Ultra Mesh WiFi juga untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Aduh, pokoknya buruan deh kalau mau bikin internet di rumah kamu jadi lebih kencang, lebih stabil, lebih hemat dan lebih seru lagi, buruan aktifkan sekarang juga ke Grapari atau cek informasi lengkapnya di tcel.id/indihomeinfo ya. Tapi tetap syarat dan ketentuan berlaku.

Self reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

Nomor 2 ada Bernadia lewat lagunya Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Dan lagu ini sudah temani kita hingga pukul 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu informasi terakhir teman Pro 2, jadi katanya kampus Indonesia sekarang sudah makin go internasional. Dan kabar kerennya yaitu UIN 1 di Tulungagung, kampus ini berhasil meraih peringkat silver dalam STARS ya, pemeringkatan internasional yang menilai keberlanjutan kampus. Dan yang bikin makin bangganya adalah per 1 Oktober kemarin itu UIN teman Pro 2, UIN 1 itu jadi satu-satunya perguruan tinggi asal Indonesia yang mendapat rating STARS ya. Prestasi ini jadi bukti memang kalau kampus di Indonesia itu ternyata juga mampu memenuhi standar keberlanjutan bertaraf internasional gitu ya. Jadi buat kamu nih yang mungkin sedang cari-cari kampus next karena ini udah berjalan hampir di tengah semester juga, pasti ada persiapan udah mulai cari kampus mana yang bakal kamu masuki nanti ya setelah lulus. Nah mungkin UIN 1 ini bisa jadi pilihan kamu teman Pro 2 ya. Oke, informasi ini bisa kutip dari Kemenak. Dan nanti kita bakal lanjut dengan lagu-lagu. Oh, Pida akan hadirkan ada dua lagu terakhir yang bakal Pida hadirkan buat kalian semuanya. Stay tune.

0: hampir lewat lagunya Aku Jatuh Cinta. Sudah temani kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana ini menjadi akhir untuk kebersamaan video menemani kalian semuanya ya. Setelah ini bakal ditemani sama Tata sampai nanti di jam 3 sore ya. Untuk itu teman Pro 2 Pia pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Tetap menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye. Have a nice day.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
11: Ada hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo santai siang hari ini bareng aku Tata. Dan Tata bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore. So, kita bakal dengerin lagu-lagu kesukaan kamu ya pastinya. Dan informasi-informasi bareng rri.co.id juga. Dan stay tune terus bareng aku di 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ariana Grande, teman Pro 2. Kalian nonton gak sih The Weeknd kemarin? Kayaknya heboh banget ya, karena Tata kebagian hebohnya karena teman-teman pada nonton semua. Tata gak bisa ya ke sana. Tapi dilihat-lihat dari sosial media sih seru banget ya. Pakai banget pokoknya, karena seheboh itu dan keren juga sih jujur. Kalau kamu suka yang lagu mana nih?

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Alah, scroll aja. Pokoknya scroll terus, langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan, aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Darah, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Teman Pro 2, kalau kamu baru keramas tapi rambut udah lepek banget ya, lepek lagi gitu kan. Bisa jadi itu kulit kepala memang memproduksi minyaknya itu lebih banyak ya. Coba deh kamu ganti shampoo atau shampoo yang sesuai dengan kondisi kulit kepala, serta sesuaikan juga frekuensi keramas dengan kebutuhan. Karena saat pakai conditioner, fokuskan dari batang sampai ke ujung rambut, teman Pro 2. Terutama kalau kulit kepala kamu gampang berminyak, itu jangan sampai kena kulit kepala ya conditionernya. Dan jangan lupa sisir, sarung bantal, topi, atau aksesoris rambut juga perlu rutin kamu bersihkan. Jadi kalau lepek disertai gatal, ketombe berat, atau kerontokan parah, ini jangan lupa konsultasi lebih lanjut.

teman Pro 2, ini kita lagi dengerin lagunya Titik Nadir ya, Yovie Widianto featuring Monita. Dan kalau kamu teman Pro 2, Titik Nadir versi kamu tuh apa sih? Karena Titik Nadir itu tuh maknanya tuh kayak bisa jadi momen ketika semuanya terasa lagi gak berpihak di kita ya. Kayak gagal di sesuatu yang udah diperjuangkan, atau kehilangan sesuatu yang penting, atau ada fase di fase kamu tuh yang bikin kita bilang tuh kayak, oke, kayaknya aku lagi di paling bawah deh. Kayak lagu ini,

2 soal dugaan persoalan kualitas BBM yang disebut-sebut menyebabkan kendaraan masyarakat mengalami kerusakan, ya nggak sih? Kalian pasti udah dengar ya kehebohan ini. Nah, Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi meminta dilakukan audit dan pemeriksaan khusus teman Pro 2. Jadi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu meminta sampel BBM dari sejumlah SPBU yang kemudian diambil terus diuji di lab yang kredibel pastinya untuk memastikan kualitas BBM sekaligus mencari tahu kerusakan, apa maksudnya kayak penyebabnya ya, penyebab kerusakan kendaraan itu, apakah BBM-nya ataukah kendaraan kamu ya yang udah rusak, maksudnya gitu teman Pro 2. Nah, ia juga menegaskan kalau nanti misalnya terbukti nih teman Pro 2 BBM kamu bermasalah ya dan menyebabkan kerugian konsumen, jadi pihak terkait perlu bertanggung jawab alias memberikan kompensasi. Menurut kamu gimana teman Pro 2?

0: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik.

02 kita masih ber-euforia ya, juara timnas Indonesia, dan ini sampai ke kota Bengkulu teman Pro 2, karena Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand ya lewat drama adu penalti tadi malam dan skornya 4-2. Dalam laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno tadi malam ya teman Pro 2. Dan kemenangan ini pastinya kita sambut semua-muanya ya teman Pro 2. Tadi malam heboh banget, Tata sempat juga nonton sebentar dan wow keren banget. Tadi malam juga ada nobar ya teman Pro 2. Kalian nonton gak tadi malam?

Kalian berdua nyangka nggak kalian kalau tembok besar Cina itu punya kulit hidup, teman berdua? Jadi penelitian ini menemukan lapisan biologis tipis bernama biokerak ya, yang terdiri dari lumut, cyanobakteri, dan lichen. Nah, ini ternyata membantu melindungi permukaan tembok dari erosi. Jadi biokerak ini bekerja dengan mengikat partikel tanah, teman Produa, juga ini membantu mengurangi dampak air hujan, angin, dan perubahan suhu. Jadi sesuatu dulu yang mungkin dianggap cuman lumut yang numpang tumbuh ya, ternyata punya peran penting menjaga salah satu bangunan bersejarah di dunia. Jadi karena apa? Gara-gara lumut ini tadi, teman Produa, yang bernama biokerak, akhirnya tembok Cina itu jadi awet ya, jadi kuat, bukan pakai jin ya.

0: Teman Pro 2, pare itu unik banget ya. Rasanya tuh pahit, tapi justru banyak yang suka, apalagi nenek aku ya. Kalau mau bikin tumis pare, teman Pro 2, sebelum dimasak itu parenya tuh pastinya kamu cuci dulu ya. Kamu potong-potong sesuai selera, mau bulat-bulat atau mau dibelah dua dulu juga boleh. Terus kamu olah dengan garam untuk membantu mengurangi rasa pahitnya, kayak dibejek-bejek sama garam. Nah, abis itu tinggal tumis deh bareng bawang merah, bawang putih, cabai, garam, atau mungkin bisa tambahin apa lagi ya, udang yang kecil-kecil gitu, itu boleh banget. Nah, atau telur, tahu, ikan teri, itu juga bisa. Jadi pengen ya.
1: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

selama ini kamu taunya tempe cuma dari kedelai, ternyata dunia pertempean ini luas banget ya. Ada tempe kacang hijau, tempe gambus dari ampas tahu, tempe bengu ya dari koro bengu sampai tempe menjes, lam toro dan kecipir. Nah, masing-masing ini punya rasa, tekstur dan kandungan nutrisi yang beda-beda, teman Pro 2. Kalau tempe gembus misalnya nih, teksturnya tuh kayak lembut dan gurih. Sementara kalau tempe bengu ini tuh punya tekstur yang lebih padat, terus cita rasanya yang khas banget. Jadi tempe itu bukan cuma lauk sederhana ya, teman Pro 2, tapi bukti kalau pangan Nusantara sekreatif itu. Kamu udah cobain belum macam-macam tempe?

0: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ngomongin skin barrier, biasanya kita langsung kepikiran skincare tuh. Tapi ternyata air yang kita pakai sehari-hari juga bisa berpengaruh, teman Pro 2. Terutama kalau airnya termasuk hard water atau air dengan kandungan mineral seperti kalsium dan magnesium yang cukup tinggi. Jadi ini kalau sebagian orang itu bisa banget bikin kulit kamu tuh terasa kering, kasar, atau gampang iritasi. Nah, apalagi kalau sering menggunakan sabun atau pembersih yang terlalu keras ya. Tapi nggak perlu panik teman Pro 2, kamu bisa mulai dari hal yang sederhana, yaitu hindari air yang terlalu panas, pilih cleanser yang lembut, jangan menggosok kulit terlalu keras, dan gunakan pelembab setelah mandi atau cuci muka. Jadi skin barrier itu bukan cuma soal skincare mahal, tapi soal kebiasaan sehari-hari.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, musim kemarau kayak sekarang ini halaman penuh daun kering ya. Terus mungkin kamu kepikiran nih buat bakar sampah biar cepet beres. Eits, tahan dulu ya, ditahan dulu teman Pro 2, karena saat kondisi panas dan kering, api bisa lebih mudah merambat apalagi kalau ada angin. Nah, percikan kecil yang kayak gini nih dari pembakaran sampah bisa menjalar ke rumput, semak, atau lahan kosong di sekitar rumah kamu. Daripada beresiko tinggi ya kan, sampah organik seperti daun dan sisa makanan itu bisa banget diolah menjadi kompos. Sementara botol plastik, kardus, dan kaleng bisa kamu pilah untuk didaur ulang teman Pro 2. Jadi bersihin halaman itu boleh banget ya, tapi jangan sampai bikin kebakaran. Ayo sekarang mulai lebih bijak kelola sampah dengan cara yang lebih aman.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu.
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Ya, enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak ini banyak aturan.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

gak kerasa banget teman Pro 2, sekarang udah masuk September ya, tanggal 2 September. Ada yang langsung buka kalender gak sih? Cari-cari tanggal merah buat traveling. Tapi sayangnya September, Oktober, dan November tahun ini gak punya tambahan tanggal merah di luar weekend, alias gak ada long weekend teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah nunggu long weekend, sabar ya. Tapi ada kabar baik buat penutup tahun ini, karena di tanggal 24 sampai 27 Desember punya rangkaian cuti bersama, Natal dan weekend yang bisa banget jadi kesempatan kamu buat quality time, liburan, atau nonton BTS ya. Nah, daripada mendadak, mulai sekarang deh kamu cek-cek dulu kalender kerja kamu, siapin rencana akhir tahun kamu, buruan ajuin cuti sekarang ya.

awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ah, der Tee.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

mungkin punya anabol di rumah ya, jadi jangan cuma diajak main doang, vaksinnya juga jangan sampai kelewat teman Pro 2. Karena vaksin rabies ini sangat penting untuk membantu melindungi hewan peliharaan kamu, sekaligus mengurangi resiko penularan rabies ke manusia. Jadi selain vaksinasi rutin, pastikan hewan peliharaan kamu nggak berkeliaran tanpa pengawasan dan hindari kontak dengan hewan yang nggak diketahui kondisi kesehatannya.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
4: Produe FM. Teman terbaik kamu.
5: FM. Santai siang di Produe FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Produe FM.
8: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM.
7: Teman terbaik.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Pertalite ya, yang disebut bikin kendaraan mogok. Pertamina memastikan kualitas BBM ini disalurkan di Bengkulu memenuhi standar, teman Pro 2. Jadi pemeriksaan dilakukan langsung ya bersama Pemprov Bengkulu di 2 SPBU Kota Bengkulu, termasuk mengecek sampel Pertalite dan kandungan air di tangki pendam. Nah hasilnya teman Pro 2, BBM-nya dinyatakan jernih ya. Parameter yang diperiksa sesuai ketentuan dan gak ditemukan air di tangki pendamnya. Dan Pertamina juga memastikan setiap keluhan konsumen akan diverifikasi untuk mengetahui penyebabnya secara objektif ya. Jadi kalau ada kendala setelah kamu isi BBM, jangan dipendam, oke? Kamu laporkan dan sertakan langsung informasinya.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman Pro 2, masuk bulan Oktober gini, kamu nanti tuh pasti sering banget ya ngeliat pita berwarna pink di berbagai kampanye kesehatan. Karena ini berkaitan sama Pink Oktober atau bulan kesehatan kanker payudara yang menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran kita sebagai wanita ya soal kanker payudara dan pentingnya deteksi dini, teman Pro 2. Karena salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengenali perubahannya ya, seperti misalnya ada benjolan, penebalan, atau perubahan bentuk dan kulitnya. Nggak perlu panik kalau kamu nemuin benjolan, tapi jangan diabaikan juga ya. Ini bukan hal yang tabu lagi, teman Pro 2, kita semua harus melek ya, harus aware. Kita harus periksa ke tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Kalau kamu, ciwi-ciwi ya terutama, ngerasa ada yang aneh, ada yang nggak wajar gitu kan. Karena kenal tubuh diri sendiri itu penting banget, dan lebih cepat diperiksa, lebih cepat juga di

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,1 Prodway FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: 안 주호진 씨가.
1: Not like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu sama Intan di sore ceria hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Bakal temani kamu dengan lagu-lagu enak. Nanti juga bakal ada obrolan di sore ceria yang bisa kamu tonton di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Gimana nih hari ini? Baru hari Selasa, tapi mungkin capeknya udah luar biasa. Aduh, buat yang banyak kerjaan kali ya, punya banyak agenda, punya banyak rencana. Tapi semoga aja ditemenin sama Pro 2, jadi ya agak lebih chill dikit sore ini ya teman Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
4: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
3: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
5: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
6: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Semua orang pasti butuh kepastian, pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton, series, film, atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

Teman Pro 2, kalau kamu masih kebawa euforia semalam, wajar sih sebetulnya ya. Akhirnya Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Menaklukkan Thailand di final yang berlangsung di GBK setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Indonesia memastikan gelar itu lewat adu penalti dengan skor 4-2. Dan ternyata tuh kemenangan ini juga mendapatkan ucapan selamat dari sejumlah klub-klub Eropa loh. Bahkan Presiden FIFA Gianni Infantino itu juga mengucapkan selamat dan menyerahkan langsung trofi kepada Indonesia. Akhirnya ya, udah nunggu-nunggu lama dari tahun 1991. Akhirnya juara juga. Alhamdulillah.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
6: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
5: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
6: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
5: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
6: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
7: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, kalau kamu tahun ini kepikiran buat kuliah di UNIP, siap-siap persaingannya tuh ternyata gak main-main. Tahun 2026, Universitas Bengkulu mencatat 42.854 peminat. Tapi yang berhasil diterima cuma sekitar 5.900 orang. Artinya tingkat keketatan masuk UNIP mencapai 13,77%. Jumlah mahasiswa yang diterima memang dibatasi supaya rasio dosen dan mahasiswa tetap ideal dan kualitas pembelajaran tetap terjaga. Gak cuma makin diminati, UNIP juga makin go internasional. Tahun ini ada 26 mahasiswa dari luar negeri yang belajar di UNIP dengan dukungan full funding. Beralih ke informasi lain, Balai Karantina Bengkulu menanam 149 pohon tanaman keras dan buah di kawasan Dermaga ASDP Pulau Bai bertepatan dengan Hari Karantina ke-149. Penanaman ini dilakukan untuk penghijauan sekaligus menjaga keamanan hayati di wilayah Bengkulu. Menariknya, sebelumnya Karantina Bengkulu juga menggelar vaksinasi rabies untuk hampir 300 hewan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi sekitar 150 warga. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore. Semoga sore ini masih semangat dan pastinya kamu masih tetap jaga kesehatan ya. Kadang-kadang kalau kita ngomongin soal hidup sehat tuh, ada nih orang-orangnya yang punya niat olahraga yang wah semangat banget. Senin tuh masih semangat, Selasa tuh kayak ah kenapa sibuk ya hari ini, Rabu tuh udah mulai kayak olahraga gak ya, terus pas hari Kamis, Jumat tuh kayaknya besok aja deh, minggu depan aja deh gitu. Padahal hidup sehat itu gak selalu ngomongin tentang olahraga yang berat atau badannya udah harus langsung ideal kayak badan atlet olimpiade ya. Tapi yang paling penting gimana kita bisa bangun habit dan menjadikan itu bagian dari gaya hidup kita. Hari ini aku bakal ngobrol sama seseorang yang cukup dekat dengan dunia fitness, Abdian Hadi Pasmai. Halo, assalamualaikum.
1: Halo Mbak Intan, waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Abdian?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa Mbak.
0: Lagi sibuk apa akhir-akhir ini?
1: Kalau akhir-akhir ini sih lagi sibuk ya tugas akhir kali ya.
0: Tugas akhir.
1: Di tesis di mana? S2, dan alhamdulillah udah rampung, udah selesai sih tadi.
0: Alhamdulillah. Kamu penelitiannya apa?
1: Aku penelitiannya tentang e-procurement Mbak.
0: Apa itu?
1: Ya tentang, intinya tentang e-purchasing sih, mungkin di gampangnya e-katalog gitu.
0: E-katalog. Ya, okay,
1: betulan juga okay. Di bidang itu kan Mbak ya.
0: Jadi nanti gelarnya?
1: Gelarnya insyaallah MM.
0: MM dari ST enggak?
1: Ya, STMM.
0: STMM.
1: Ya, S1-nya ST, S2-nya manajemen, magister manajemen.
0: Kenapa akhirnya kamu memilih untuk tidak linear?
1: Mungkin kebutuhan pekerjaan, kebutuhan pekerjaan ya Mbak, kebutuhan pekerjaan. Sebenarnya emang saya cinta juga dengan teknik elektro waktu itu kan di S1-nya, tapi ya di Bengkulu nggak ada gitu. Jadi saya coba melihat peluang di pekerjaan, ya insya Allah ini yang terbaik lah gitu.
0: Oke, dulu ngambil teknik elektronya nggak di Bengkulu kan?
1: Ya di UNAN dulu Mbak, di Universitas Andalas. Di Padang.
0: Oke, apa yang bikin kamu waktu itu kayaknya aku mau deh jadi anak teknik elektro?
1: Kalau sejarah apa ceritanya dulu, mungkin karena memang dari SMA kelas 1 sih, dari SMA kelas 1 emang udah terpikir buat ke teknik elektro, udah terpikir dan emang minatnya di sana besar gitu kan. Tetap kelas 2 tetap selera, tetap kelas 3 tetap, tapi niatnya atau maunya pengen keluar Bengkulu nih buat
0: karena?
1: Ya karena mau ya mencoba hal baru gitu kan, coba dari merantau dulu gitu untuk mencari pendidikan, dan ya dapatnya di Padang gitu.
0: Di Padang.
1: Dan alhamdulillah dapat juga ya istri lah dari
0: istri
1: sana
0: di
1: gitu.
0: Padang. Iya. Iya.
1: Ya dapat setelah.
0: Lucu banget. Oke oke. Kenapa memilih Padang?
1: Kalau tujuan utama dulu, kalau waktu tes ya mungkin ke Jawa, tapi di ujung Jawa, di Surabaya. Tapi memang di Sumatera saya coba pilih Padang yang ya reputasinya bagus waktu itu, dan ya alhamdulillah diterima di sana gitu.
0: Itu masih zaman-zaman SNMPTN gak sih?
1: Ya, SBMPTN waktu itu Mbak.
0: SBMPTN, ya. Oke. Kamu dapetnya dari yang tes tulis kah apa gimana?
1: Dari tes tulis.
0: Tes tulis.
1: SBMPTN.
0: Mantep. Kesini pun nomor satu nilainya ya.
1: Ya, alhamdulillah Mbak. Dapat sini.
0: Oke, jadi zaman-zaman kuliah di Padang, apakah dari situ kamu mulai terpikir buat nge-gym dan lain-lain apa ya. Gimana?
1: Kalau emang kalau cerita awal gym itu mungkin enggak awal dari masuk kuliah ya. Mungkin masuk kuliah itu kan tahun 2014 waktu itu ya. Emang tahun 1, 2, 3 itu emang ada ketertarikan untuk mencoba pergi latihan di tempat fitness atau di tempat gym. Tapi memang waktu itu mungkin pikiran-pikiran newbie pada umumnya, takut di sana sendiri, takut kalau misalnya cedera dan salah gitu gimana kan. Tapi memang sampai akhirnya saya di tahun keempat waktu itu, karena sibuk dengan tugas akhir, sibuk dengan skripsi waktu itu, akhirnya coba untuk mengisi waktu luang lah waktu itu ya Mbak. Mengisi waktu luang, yaudah deh saya coba nge-gym, saya coba ini, sekalian untuk sehat juga ya coba-coba dulu. Tapi walaupun gitu, saya ke tempat gymnya itu mungkin baru berani sendiri ya, benar-benar sendiri waktu udah sebulan atau dua bulan baca-baca artikel, blog, apa nama itu, nonton-nonton YouTube juga, konten-konten kreator yang fitness gitu kan, tentang gerakan-gerakannya, tentang bagaimana cara diet atau latihan yang benar gitu Mbak.
0: Sangat prepare ya. Sebelum nge-gym harus baca artikelnya, lihat-lihat blog dulu, nonton-nonton dulu, baru akhirnya berani buat datang ke gym.
1: Iya Mbak.
0: Sebagai newbie, waktu itu kamu masih inget gak? Apa yang kamu coba duluan? Alat yang kayak gimana?
1: Kebetulan banget saya beruntung banget waktu itu, referensi waktu itu mau di blog ataupun di YouTube saya baca atau melihat ya konten YouTube dari konten kreator Brody Balo nama itu. Jadi Brody Balo Fitness itu saya bersyukur banget dapat insight pertama dari dia gitu ya. Karena gerakan-gerakan atau info-info yang didapat dari dia itu lebih mengutamakan gerakan-gerakan kompon gitu Mbak. Jadi ada nama istilahnya gerakan kompon atau gerakan yang melibatkan lebih dari satu sendi atau satu otot, kayak gerakan bench press, gerakan back squat gitu kan, gerakan deadlift yang ya tentunya itu emang semacam gerakannya big move lah gitu, gerakan apa namanya itu, superior lah di gerakan gym itu. Walaupun sebenarnya untuk gerakan-gerakan yang menggunakan mesin, menggunakan yang pakai kabel-kabel itu enggak kalah bagusnya dan saya juga sering pakai, tapi tetap gerakan-gerakan kompon itu bagi saya juga yang harus dikuasai terlebih dahulu gitu Mbak.
0: Oke. Tadi kamu mention adalah ya ketakutan ih kalau cedera gimana gitu. Tuh. Kamu waktu itu enggak kepikiran apa pakai PT aja ya apa gimana nih?
1: Oh ya, kalau PT mungkin memang sejauh ini saya belum pernah coba Mbak.
0: Oh ya.
1: Ya, tapi memang ketika di apa nama itu di tempat latihan itu, di tempat gym itu nanti bakal ketemu insya Allah orang-orang baik yang mungkin bisa sharing pengalaman atau mengajarkan teknik atau mereview teknik kita apakah udah benar atau enggak. Saya ingat dulu waktu 2 bulan pertama kali ya, saya pernah melakukan gerakan kayak gerakan untuk latihan punggung namanya back row. Waktu itu saya ingat banget latihan saya itu lengannya itu saya kayak melebar gitu, sikunya gitu kan, dan ada bapak-bapak yang ngomong harusnya sikunya ke dalam nih. Terus saya lihat di kaca, oh ya harusnya bagusnya kayak gini, dan emang lebih terasa ototnya di punggung gitu Mbak.
0: Kamu emang tipikal orang yang senang belajar dan ngulik sendiri ya?
1: Ya alhamdulillah kayak gitu, tapi memang kalau dibicara sendiri sih mungkin tergantung pribadi orangnya ya. Kadang ada yang semangatnya itu latihannya berdua, bertiga. Kalau saya memang tipenya mungkin sendiri sih Mbak di tempat gym itu, karena bagi saya mungkin lebih menghemat waktu, dan itu ya mungkin itu opini pribadi gitu ya. Yeah. Mungkin masing-masing orang berbeda.
0: Dan kenyamanan juga kali ya.
1: Betul, betul Mbak.
0: Dan akhirnya kamu siapin di rumah dong. Itu menarik banget Abdian.
1: Iya, yeah,
0: iya.
1: Karena
0: aku lihat kayak wow, komplit ya. Itu kalau mau daftar member di situ berapa tuh? Gimana tuh awalnya?
1: Iya, yeah, jadi untuk home gym. Jadi memang untuk latihan saya itu kan dari 2018. Kemudian sampai akhirnya tamat kuliah 2019 itu pulang ke Bengkulu, tetap lanjut latihan di tempat-tempat fitness publik di sini. Saya udah berapa banyak yang saya coba di Bengkulu kan, ada di Sipaskip, ada di Tanah Patah juga, dan banyak lagunya. Semuanya bagus menurut saya, tapi memang memutuskan untuk membeli equipment atau peralatan home gym itu ketika pandemi sih Mbak.
0: Oh. Jadi udah lama ternyata.
1: Ya kan pandemi kan mulainya kan akhir 2019, terus 2020 awal di Indonesia. Memutuskannya itu di akhir 2020 saya membeli. Jadi 2021 mulai latihan di rumah. Walaupun sebenarnya itu kadang ya malas-malasan juga gitu Pak.
0: Apa aja yang harus kita beli kalau mau bikin yang kayak punya kamu tuh di rumah?
1: Kalau yang saya punya di rumah itu ada power rack, barbel dan plate-nya tentunya. Ada bar-nya juga tentunya, ada easy bar juga kalau yang saya punya. Tentunya alasnya juga kayak karetnya gitu ya, karetnya. Kebetulan di rumah juga punya treadmill, tapi kalau menurut saya jika emang ada kayak teman-teman Pro 2 atau apa yang mau mulai latihan, sebenarnya itu bisa menggunakan berat badan terlebih dahulu, beban tubuh terlebih dahulu Mbak, kayak push up atau sebagainya gitu. Jika terasa lebih, oh udah cukup nih, udah nggak terlalu menantang, boleh nambahkan peralatan-peralatan yang lebih simple kalau menurut saya, kayak yang lebih mudah disimpan, kayak bench, yang kursi yang bisa dinaik turunkan, okay. Kalau pernah lihat. Kemudian adjustable dumbbell atau dumbbell yang bisa disetting ukurannya. Kalau saya itu punya yang masing-masingnya ukuran 24 kilo.
0: Oke.
1: Jadi bisa disetting kayak ukuran 25 maksudnya. Jadi bisa disetting kalau mau bebannya 2,5 kilo, 5 kilo, 10 gitu kan dan sebagainya sampai 25 gitu. Untuk satu dumbbellnya gitu, Mbak.
0: Oke. Kalau berarti kalau emang awal banget ya, enggak usah pusing-pusing, sebenarnya ngandalin berat badan kita sendiri juga enggak apa-apa ya.
1: Betul,
0: kayak
1: betul,
0: yang Abdian mention tadi, ya kamu push up dulu, sit up dulu, enggak usah buru-buru kayak mau langsung beli semuanya.
1: Betul, betul, Mbak.
0: Oke.
1: Push up dan mungkin jika tentunya latihan punggung pakai bar, pull up gitu kan yang bisa di board di dinding atau pakai pintu aja. Pull up barnya mungkin sekitar 100 ribuan bisa untuk melatih otot punggung, sekedar untuk menggantung atau negatif pull up bisa juga. Yang jelas coba konsistensi dulu dari hal-hal kecil gitu.
0: Itu kan banyak banget alatnya dan banyak banget gerakannya ya.
1: Betul.
0: Tapi
1: betul,
0: untuk newbie nih Abdian, apa? Tiga aja deh, tiga yang menurut kamu tuh penting banget.
1: Kalau kalau untuk newbie, mungkin untuk teman-teman yang mungkin yang baru memulai, saran saya jika memang belum pernah ke gym kali ya, mungkin coba dulu dari awal kayak push up dulu digerakkan di rumah. Jika memang terasa sudah menantang, coba untuk tentunya latihan punggung juga yang pull up bar tadi Mbak, pull up. Tentu juga dengan body weight, dengan berat tubuh, kita bisa menggunakan berat tubuh kita sendiri untuk squat. Jadi body weight squat itu untuk melatih kaki kita. Ya itu penting banget karena kaki kita itu ibaratnya kayak tumpuan kita ya. Kita berjalan, kita berdiri, kita ya buang air besar pun juga pakai kaki gitu kan.
0: Bener.
1: Juga kita juga bisa kayak latihan-latihan yang lain, kayak mungkin betis kita juga bisa kita latih, mungkin kayak menggunakan tangga kayak kaki kita setengah terus kita berjinjit, terus kita ulangin sampai 16 kali, itu udah bagus banget untuk betis kita gitu kan.
0: Oke. By the way, ini kan lagi musim-musimnya kayaknya semua orang olahraga ya.
1: Iya, bagus banget sekarang Mbak ya.
0: Iya, kayak orang, aku juga seneng tau ngelihat orang tuh semuanya olahraga.
1: Iya, betul-betul.
0: Dengan pilihannya masing-masing. Ada teman-teman yang main tenis, ya, bulu tangkis, ada yang lari. Kamu olahraga yang lain juga enggak?
1: Aku palingan latihan beban yang gym tadi sama lari sih Mbak.
0: Oh lari juga?
1: Iya lari, tapi ya aku udah coba lari di outdoor, kayaknya nggak cocok dengan aku.
0: Oh.
1: Mungkin ya ini opini pribadi ya, mungkin bagi para runner agak oh ini terserang ini enggak. Cuma aku larinya di treadmill.
0: Oke. Ya.
1: Karena dulu di tahun 2025 sempat coba lari outdoor di dari 2024 sampai 25 kayak cuma sebulan dua bulan. Kalau pagi-pagi itu jam 6 pagi itu kalau kita lari itu kalau di saya itu kayak sakit perut jadi. Oh. Karena dingin banget anginnya itu.
0: Oke, jadi kayak
1: walaupun badan, bisa pakai jaket sih sebenarnya.
0: Badan kamu kayak nggak oke gitu ya? Apa karena introvert nggak?
1: ya mungkin kalau mungkin karena dari situ juga ya Mbak. Jadi lebih nyaman di dalam ruangan aja.
0: Dalam ruangan. Aku juga 2022 tuh bela-belain beli treadmill karena saking magernya buat keluar rumah ya, ya, gitu loh. Aku ngebayangin kalau keluar tuh di jalan udah habis satu jaman untuk bolak-balik.
1: Betul betul Mbak. Ya.
0: Kita tunggu-tungguan dulu sama teman. Oh, sedangkan kalau punya equipment di rumah, ya udah sih pakai baju rumah tinggal pasang sepatu tuh udah bisa jalan atau lari di treadmill gitu kan ya. Cuma ternyata emang beda sih. Kamu nggak suka olahraga bareng sama teman-teman atau bareng family gitu?
1: Kalau olahraga permainan kali ya Mbak, kayak badminton dan sebagainya, mungkin kalau saya mungkin kan nunggu momennya gitu.
0: Nunggu momen.
1: Cuma kalau untuk rutin kayak saya kurang.
0: Kurang ya.
1: Kalau untuk pribadi saya lebih cocok di latihan beban tadi sama lari di treadmill kalau cocoknya gitu ya.
0: Lari di treadmill. Biasanya sampai aku nih patokannya kalori lagi di treadmill aku. Kamu biasanya burn berapa kalori tiap kali lari?
1: Berapa ya? Mungkin kisaran 300 sampai 400 kali Mbak. Tapi saya biasanya kalau lari itu biasanya di jarak 5 kilo sih.
0: 5 kilo.
1: Ya, saya jarang yang sampai 10 karena mana ya? Terlalu lama gitu. saya mikir waktu itu.
0: Aku belum pernah lari sejujurnya, masih ku manfaatkan buat jalan aja. Karena tuh gimana ya, kamu ngerasa kalau kelamaan buang waktu gak sih? Aku tuh ngerasa kalau olahraga doang tuh kayak, padahal itu produktif ya.
1: Iya betul.
0: Tapi di otak aku tuh mikir, apa yang bisa aku lakukan sembari berjalan di treadmill ini? Jadi biasanya tuh sambil ngapa-ngapain yang lain gitu loh.
1: Iya betul.
0: Entah ngedit kah, entah apa, dan itu dilakukan sambil berjalan dan seneng.
1: Oh iya.
0: Kalau kamu biasanya sambil apa larinya? Dengar lagu?
1: Kalau lari saya tentunya, kalau kita, kalau pertama kalau lari di outdoor itu, yang saya, opini saya ya, itu gak bosan mbak. Karena kita lihat pemandangan di luar gitu kan. Terus jaraknya kayak kondisinya beda-beda gitu kan. Tapi kalau lari di treadmill itu bosan banget.
0: Bosan
1: banget itu. Sekilo pertama aja udah bosan. Jadi entah itu nonton
0: film?
1: Film di HP atau YouTube atau musik, tapi saya lebih ke Netflix sih.
0: Netflix. Ya, film.
1: Biar ya kayak gitu, apanya, sambil lari sambil nonton gitu kan.
0: Penasaran. Jadi, aku, speednya berapa?
1: Biasanya saya di kisaran 6,0 sampai 6,5 lah.
0: Keren.
1: NPH.
0: Keren.
1: Berarti sekitar pace berapa dia? 6,5-an kali ya.
0: Oke, mantep sih. Aku jalan doang paling kenceng tuh di 4,5 paling. Karena jalan doang kan.
1: Iya.
0: Belum sanggup kalau untuk berlari. Kayaknya susah nih untuk berlari. By the way teman Pro 2, kalau kamu pengen tanya-tanya sama Abdia nih, buat kamu yang sekarang tuh kayak lagi, aduh aku pengen juga loh buat olahraga, tapi mungkin masih kayak kepikiran apa nih yang enak, terus kalau nge-gym tuh harus kayak gimana awal-awalnya gitu ya. Nah aku tuh penasaran juga sama motivasi kamu. Kan kalau di rumah tuh berarti emang dari dalam nih motivasinya, bukan buat update di luar dan segala macam, bukan buat update outfit dan segala macamnya ya. Tapi apa yang bikin kamu kemudian jadi ketagihan buat olahraga?
1: Sebenarnya mah kalau ditarik dari waktu awal ya, dari 2018 sampai sekarang kan udah 8 tahun tuh. Tapi sebenarnya 8 tahun itu saya nggak konsisten juga. Jadi kayak 4 tahun, ya kalau ditarik garis lurus mungkin 4 tahun latihan, 4 tahun vakum kali ya. Karena vakumnya itu banyak karena cedera. Saya juga pernah cedera pergelangan tangan.
0: Gara-gara?
1: Gara-gara gagal bench press sendiri, dan itu akhirnya saya naikin sendiri, akhirnya terkilir, cedera tiap sisi namanya, dan 2 tahun gitu kan gak bench press.
0: Okay.
1: Termasuk squat juga, itu pernah juga cedera, tapi gak sampai, gak pas squatnya. Jadi pernah semacam kalau tukang urut ngomong tuh perut turun. Jadi itu gak berani squat 2 tahun juga. Dan akhirnya vakumnya agak lama, tapi ada satu konten yang menurut saya yang menjadi kayak motivasi besar banget sih menurut saya itu. Saya pernah lihat di IG konten kayak dari Ko Andrew namanya itu. Jadi kayak kalau dia cerita nih di podcastnya gitu kan, ada podcast yang ketika dia diundang, dia ngomong kalau orang-orang barat itu tuh lifestyle mereka itu sehat gitu kan. Bahkan mereka mempertanyakan kalau ada orang nih di barat atau di Amerika sana yang gak nge-gym, lu ngapain gitu kan. Ya pikir juga sih, ya juga ya gitu ya, kalau kita gak nge-gym, gak latihan beban, ngapain kita ini. Padahal sebenarnya latihan gym atau latihan beban itu mudah gitu, gampang, tinggal gerak-gerakin asal gerakannya benar gitu kan, formnya benar, nah selesai. Dan saya juga batasin paling maksimal 1 jam latihan. Kalau saya udah lebih 1 jam, kayak 1 jam setengah atau 2 jam, ah ada yang salah nih.
0: Apa itu yang salah biasanya?
1: Berarti ada yang saya istirahatnya mungkin kelamaan, atau mungkin ketika kalau saya pergi ke gym public gitu kan, berarti udah mungkin saya ngobrol dengan temannya kelamaan gitu kan. Atau istirahatnya kelamaan, atau ada yang salah lah gitu dari programnya. Kalau saya selalu batasin 1 jam lebih dikit, kayak 5 menit boleh lah gitu. Tapi saya di 40 sampai 1 jam.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu sebenarnya udah, kalau kita serius nih mbak, itu udah capek banget itu.
0: Iya benar-benar. Aku 45 menit aja kayak mau pingsan.
1: Iya udah capek banget itu mbak.
0: Karena seserius itu sih.
1: Betul-betul.
0: Berarti kamu sangat terencana ya?
1: Insya Allah, semua alhamdulillah ya.
0: Orangnya tidak suka dadakan?
1: Iya, tidak sih.
0: Tidak suka kejutan? Yang dar-dar-dor dalam hidup ini?
1: Harusnya enggak sih mbak.
0: Harusnya enggak.
1: Emang bagusnya terencana semua.
0: Terencana aja. Ya. Jadi kalau untuk gym ini rencana kamu tuh apakah peralatan kamu bakal ditambah terus atau apa nih ininya, progres yang pengen didapetin?
1: Kalau untuk peralatan mungkin alhamdulillah sih masih cukup sih untuk saat ini. Mungkin sekedar untuk equipment peralatan tambahan aja, kayak mungkin yang mensupport pergelangan tangan atau kayak lutut gitu kan. Kalau goal sekarang kalau di luar itu mungkin lebih cutting sekarang lagi coba diet gitu kan. Lagi mau coba mulai defisit kalori lagi, mengurangi makan lah intinya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau sekarang di
1: beratnya? Beratnya di 80 kilo.
0: 80, tingginya?
1: 172.
0: Sebenarnya oke sih. Tapi mau turunin ke
1: Niat saya coba di 68 sampai 70 sih.
0: 68 sampai 70.
1: Baru nanti coba bulking lagi pelan-pelan gitu.
0: Ah, kenapa seperti itu? Mau diturunin terus mau bulking lagi pelan-pelan tuh gimana ya, tuh konsepnya tuh?
1: Kemarin sempat coba dirty bulking, jadi kayak makan tapi enggak track kalorinya gitu kan. Tapi akhirnya kayak bablas, akhirnya lingkar perut naik banget. Dan bablas akhirnya ya udah deh coba cutting dulu gitu kan, diet lagi. Kebetulan juga ada juga ketemu konten dari fitness influencer luar gitu kan. Katanya kalau kalian misalnya dirty bulking terus akhirnya diet lagi 4 bulan terus dirty bulking lagi, ya mungkin progress kalian gak terlalu bagus gitu kan katanya gitu. Coba cutting ke atau diet ke defisit kalori ke tubuh yang hampir visible apps-nya gitu kan, mungkin udah fat di sekitar 15% atau 12% yang six pack hampir kelihatan lah gitu, apps-nya hampir kelihatan, baru nanti coba pelan-pelan untuk bulking lagi dengan surplus kalorinya nggak terlalu banyak gitu.
0: Oke.
1: Niatnya sih seperti itu, tapi nggak tahu lancar atau enggak.
0: Aku juga mau sih turun 10 kilo.
1: Alah,
0: apa yang bakal kamu lakukan untuk bisa mencapai target itu?
1: Tentunya defisit kalori ya mbak, itu dari semua studi, dari semua fitness influencer memang defisit kalori itu wajib, paling wajib. Mau kita nggak olahraga atau olahraga itu paling wajib. Tapi dengan kita olahraga, dengan kita meningkatkan massa otot tentunya defisit kalori itu jadi lebih mudah gitu. Harusnya seperti itu. Jadi memang nggak ada semacam obat-obat magic gitu ya.

0: nih. Kayak saya nih kurang lebih buat hidup doang nih manusia nih kurang lebih butuh 2000 kalori. Jadi kurang lebih nih kurang 500, jadi 1500 kalori buat kita defisit kalori. 2000 kalori kan buat kita sekedar hidup dari bangun sampai ini nih, terus
1: bernafas,
0: kita tambah
1: bernapas
0: betul.
1: Marah-marah ya, sambat sama negara.
0: Maki-maki gitu ya. Terus akhirnya kita juga olahraga nih, akhirnya kan kebutuhan kalori juga meningkat gitu kan. Tentunya dengan defisit kalori yang aman di 500 tadi, yang artinya jangan terlalu ekstrim. Misalnya okay, kayak cuma sehari cuma 1000 kalori atau 1000 kalori kurang, itu pastinya ekstrim dan lapar banget itu pasti.
1: Iya sih.
0: Dan masalah kalori mungkin bisa di kayak dipelajarin, kayak kalau saya punya cheat code-nya ya Mbak. Biasanya itu saya cuma ngitungnya itu ada ayam sama nasi putih. Nasi putih itu kalau per 100 gram itu 130 kalori. Dada ayam itu fillet itu per 100 gramnya 200 kalori, tapi itu kurang lebih ya. Itu dari data fatsecret.com gitu ya. Jadi tinggal dihitung aja. Kalau saya kayak misalnya nih lagi sekarang nih, saya itu makannya itu dada ayam itu di 350 gram per hari. Per hari itu pakai timbangan banget itu Mbak.
1: Wow.
0: Kurang lebih segitu tapi itu. Wow. Tapi itu hitungan mentah. Kalau nasinya hitungan masak per 100 gram. Biasanya tuh saya tuh kalau hari latihan tuh mungkin di 400 sampai 500 gram nasi okay, matang, nasi putih matang
1: gitu. Kamu sukanya dada ayam ya? Telur gitu enggak suka?
0: Telur juga, Mbak. Telur rebus saya makan. Atau telur ceplok juga saya makan sih.
1: Oke. Kalau ada acara di kantor ada gorengan?
0: Kalau lagi cutting waktu itu sempat dari awal lebaran sampai ini kan saya skip sih.
1: Gorengan,
0: saya skip.
1: Kalau ada rebus-rebusan boleh lah ya.
0: Ah, boleh lah satu, dua gitu. Cuma kalau gorengan skip dulu Mbak. Takutnya
1: sia-sia.
0: Habisin waktu gitu. Misalnya kayak cutting udah 4 bulan kiranya naik turunnya hampir enggak ada nih gitu kan. Karena emang kita gak bisa nahan-nahan yang seperti itu gitu kan.
1: Iya sih. Mie-mian gitu, olah-olahan mie dan segala macam.
0: Kalau semacam makanan itu mungkin ada cheat day-nya ya Mbak. Kayak sekali seminggu. Biasanya itu kayak kalau lagi keluar nih bareng anak, bareng istri gitu kan, bareng keluarga gitu kan. Hari-hari minggu itu ya cheat day gitu lah.
1: Apa cheat day-nya? Makan ya, apa?
0: Mungkin kayak makan capcay, makan ifumi gitu kan.
1: Masih sehat sih. At least masih ada sayurnya.
0: Betul,
1: itu.
0: Saya ngincarnya masih ada sayur sama proteinnya sih Mbak. Jangan sekedar apa ya. Sebenarnya nggak salah sih kayak kita makan nasi goreng. Cuma kalau nasi goreng doang, saya lagi program kayak gini kayak bersalah aja kayak gitu, kayak berdosa gitu ya.
1: Jadi pengen ifumi lagi. Kenapa jadi bahas ifumi? Aduh, pengen ifumi dong ini. Kita ke pertanyaan dulu ya dari teman Pro 2 nih yang udah masuk di 08 11 7322 330. Aku kerja seharian dan pulang tuh udah capek banget, lebih baik olahraga pagi atau malam. Nah, kamu gimana Abdian? Biasanya pagi atau malam?
0: Betul. Kalau saya biasanya itu kalau pagi itu biasanya lari. Tapi kalau untuk angkat beban saya kayak gak kuat untuk pagi karena perut kosong gitu ya. Kalau untuk latihan bagusnya itu memang dicari waktu yang kita bisa. Dan memang kalau memang bisanya sore, kayak katakanlah kita pulang kerja jam 4, jam 5 gitu kan, kita coba usahakan langsung mungkin di jam kerja itu. Karena mungkin kalau sudah pulang ke rumah itu udah timbul rasa malasnya gitu Mbak. Malam itu udah timbul rasa malas itu. Apalagi kita kalau udah pulang, capek kerja nih, udah pulang terus akhirnya udah mandi malahan ya.
1: Tidur
0: lagi, udah makan juga gitu kan, tidur lagi itu. Kalau memang mau bisa habis kerja dan bahkan langsung pergi aja. Mungkin kalau misalnya emang gak ada kegiatan atau mungkin gak ada kesibukan di rumah, mungkin bisa langsung berangkat ke tempat gym tadi gitu kan.
1: Oke. Tapi by the way, kalau olahraga itu sekedar jalan doang, bisa gak sih ada perubahan dalam tubuh dan dalam pikiran, dalam hidup lah?
0: Paling meniru gaya orang Jepang kali ya Mbak.
1: Apa tuh?
0: Jalan cepat. Iya.
1: Bakal ngaruh?
0: Sebenarnya sih kayak saya pernah lihat konten juga gitu kan, kayak yang kampanye 10.000 kilo langkah. Itu sebenarnya itu ya 10.000 langkah itu semacam kampanye dari orang Jepang tapi untuk produknya gitu.

0: Sebenarnya kalau kayak kita kayak 8.000 aja udah cukup sih sebenarnya itu. Per ribu langkah. Saya dulu malah juga gitu Mbak, awal-awal mulai coba dulu kayak 2024 sempat nih dari skip kantor kan. Dari skip ke simpang 5 bolak-balik ke sini. Dari skip skip simpang 5 terus simpang 5 ke kantor itu sekitar 2.000 langkah waktu itu ya.
1: Iseng banget.
0: Dan saya ulangin ya hampir tiap hari mendekati jam-jam 11:30 gitu kan, cari-cari udara gitu.
1: Iseng ya. Bakal ngaruh nggak sih kalau sekedar jalan cepat kayak gitu?
0: Kalau mau menurunkan tetap berat badan tentunya di defisit kalori tadi ya Mbak. Kalau kita misalnya 10.000 langkah tiap hari tapi makan kita tetap ya normal misalnya nggak diatur, bahkan cenderung kayak makan manis gitu kan, atau goreng-gorengan nggak kita cut nih, nggak kita kurangin, ya mungkin belum terlalu berpengaruh mungkin ya, mungkin opini saya aja.
1: Bener sih, kalau Ifumi boleh lah ya.
0: Ya boleh lah Mbak, karena ada ayamnya gitu ya.
1: Iya. Ini ada yang nanya nih, kalau olahraganya cuma seminggu dua kali masih ada manfaatnya nggak?
0: Sebenarnya itu lebih apa, bagus banget dibanding nggak ada gitu.
1: Iya.
0: Mau dua kali seminggu, atau kalian mau nih cuma sekali seminggu, lebih bagus daripada nggak ada.
1: Benar.
0: Ya, karena ya itu kan mungkin karena memang sibuknya cuma bisanya di hari weekend, mungkin kan di Sabtu Minggu gitu kan, cuma bisanya dua kali latihan nih Sabtu Minggu karena libur, ya cuma dua hari itu di pergi ke tempat gym atau dan apa. Tapi nanti biasanya kalau dari dua kali seminggu itu Mbak, biasanya kalau orang tuh udah dapat feelnya nih di latihan, akhirnya coba deh 3 kali seminggu, terus coba deh 4 kali seminggu gitu kan.
1: Iya sih, yakin aku.
0: Karena naik-naik terus gitu kan.
1: Karena yang susah tuh mulainya gak sih?
0: Betul Mbak.
1: Terus kalau kita tuh punya target terlalu besar tuh susah ya.
0: Betul.
1: Kayak aku bakal nge-gym 3 kali seminggu, durasi 1 jam gitu, itu tuh susah.
0: Betul.
1: Tapi kalau diawali pelan-pelan, mungkin kamu bisa jalan dulu 10 menit, minum boleh loh. kasihan lihatnya kayak 10 menit 15 menit tapi jadi kebiasaan setiap hari, lama-lama kan jadi kayak pengen olahraga lagi dan lagi, udah betul, jadi habit betul, gitu kan. Kayak Abdian kan tahu-tahu udah 8 tahun dan kayak gak mau ninggalin itu karena badannya pikirannya tuh udah kayak terbiasa sama habit itu kan. Kalau kamu sekarang berapa kali dalam seminggu olahraganya?
0: Saya sekarang di 4 kali seminggu aja Mbak.
1: 4 kali seminggu dan maksimal 1 jam aja.
0: Ya, Senin itu push day, gerakan bench dan dada sama bahu. Terus Selasanya rest, istirahat. Rabunya itu pull day, gerakan menarik. Saya letakkan di situ deadlift sama gerakan punggung. Kamisnya juga rest. Jumat saya push day lagi, bahu sama dada sama. Terus Sabtunya leg, kaki sama punggung. Minggunya saya itu lagi apa namanya, istirahat lagi. Tapi dari program saya kayak punggung itu kayak anak tiri jadinya ya. Saya latihan sehabis deadlift sama sehabis squat gitu. Karena memang deadlift sama squat itu aja udah setengah jam itu Mbak. Udah 30 menit itu deadlift sama squat di tiap sesi itu. Udah capek duluan akhirnya punggung gitu. Tapi sejauh ini sih bagus-bagus saja gitu.
1: Tapi ini di luar lari dari di treadmill kan? Lari di treadmillnya? Enggak kamu hitung? Ini everyday jangan-jangan?
0: Saya coba lari di hari Minggu. Karena libur gitu kan.
1: Jadi gak tiap hari larinya ya?
0: Iya, gak tiap hari. Selasa sama Kamis itu tergantung mood.
1: Kadang-kadang kamu isi dengan apa?
0: Kadang beneran istirahat sih Mbak. Beneran kosong gitu.
1: Kosong.
0: Beneran ya kasih recovery buat tubuh gitu kan.
1: Kamu gak pengen coba-coba sesuatu yang lain? Kayak misalnya berenang, bersepeda kah? Atau apa gitu?
0: Kalau untuk olahraga permainan atau yang di luar kayak berenang, saya pribadi nggak cocok. Bersepeda juga saya pernah coba di 2024 sendiri tapi ya, kalau sama-sama belum coba tapi sepertinya nggak cocok sih. Kayak bukan tipenya kalau saya. Misalnya mana ya? Ini opini saya pribadi, kayak di luar nih dan sepertinya saya nggak punya waktu untuk itu sepertinya ya. Tapi itu balik ke masing-masing, jika memang teman-teman hobinya itu kenapa enggak gitu kan. Intinya tetap bergerak, mau apapun gerakannya ataupun jenis olahraganya gitu.
1: Kalau kamu apa namanya orangnya lebih seneng yang kayak Abdian gini, kayaknya bakal lebih memilih buat nyicil-nyicil beli equipment deh dan olahraga di rumah teman pro 2. Oke, aku ke pertanyaan lagi nih. Kalau nggak punya alat olahraga di rumah, latihan apa yang bisa dilakukan?
0: Betul, betul. Jadi bisa push up tadi pakai berat badan, bisa squat, body weight squat, kayak kita berdiri terus kita coba jongkok, terus kita berdiri lagi, kita ulangi sampai 10 kali atau 8 kali gitu kan. Terus kita istirahat 1 menit, 2 menit, terus kita ulangi lagi. Bisa juga nih, ada alat namanya pull up bar, itu sekitar 100 ribuan, 150 ribuan. Bisa kita pasang di kusen pintu, bisa kita coba latihan, belajar latihan pull up. Saya juga dulu awal-awal sebelum ada alat, saya coba latihan di rumah itu pakai dumbbell besi yang bisa di adjust beratnya gitu ya Mbak. Terus juga pakai pull up bar juga sekedar untuk latihan pull up itu. Tapi memang pull up itu memang gerakan yang susah saya akuin, karena setahun atau dua tahun pertama saya akuin saya belum bisa pull up walaupun waktu itu beban badan masih ringan waktu itu kan, tapi berat mengeras saya. Tapi akhirnya setelah dicoba perlahan-lahan ya bisa gitu.
1: Oke, baik. Itu tuh kan kalau sendirian tuh tantangannya tuh lebih ke kita ngadepin bosennya kita, magernya kita. Namanya kita manusia kan gak selalu oke mood kita ya.
0: Betul, betul.
1: Kadang berantakan, kadang kita lagi marah, lagi kesal, lagi pusing. Gimana kamu nungguin motivasi terus dalam diri kamu untuk bisa berkelanjutan seperti itu, Abdian?
0: Ya tentunya kita namanya kayak mungkin di kehidupan ya, mau kayak ataupun di game kali ya, pokoknya kita tuh memang harus perlu ada yang namanya tujuan, goals. Kita mau ngapain nih, kita mau diet kah, mau nurunin berat badan kah, atau kita mau tambah kuat gitu kan. Memang kita harus punya goals itu. Masalahnya lagi memang konsisten itu memang berat banget Mbak. Konsisten itu berat. Motivasi juga kadang hilang, kadang ya surut gitu. Apalagi cuma sendiri kan, kalau kita beramai-ramai mungkin berdua bertiga dengan teman kan bisa saling
1: memotivasi.
0: Ayo sana nih, tapi lagi capek nih. Ya kita pergi aja gitu kan. Kalau sendiri mungkin ya gitu. Ya intinya memang manajemen mood aja kali ya, manajemen mood dan waktu gitu. Karena kadang ya memang beberapa orang menganggap kayak saya nggak ada waktu nih buat olahraga karena capek gitu kan, nggak ada waktu, pulang kerja sore udah capek gitu kan. Tapi sebenarnya jika orang yang bersangkutan tuh mau ya bisa-bisa aja
1: bisa
0: sih
1: kok.
0: Bisa-bisa aja, atau mungkin latihannya agak malam gitu kan, atau habis maghrib gitu, bisa juga, tergantung dari orang yang gitu. Yang jelas cari waktu dan mungkin tempat yang nyaman gitu, intinya yang nyaman sih. Misalnya nih kalau rumahnya di Solebar ya mungkin cari tempat yang dekat-dekat sana biar nggak terlalu jauh pergi ke sana, biar ke tempat gymnya kan biar nggak terlalu effort dan akhirnya
1: males.
0: Kalau udah sebulan dua bulan, wih terlalu jauh ya. Ya bisa jadi seperti itu gitu kan, salah solusinya cari yang dekat rumah,
1: dekat
0: tempat tinggal gitu kan.
1: Kamu kan juga seorang suami dan seorang bapak ya. Berapa lama akhirnya kamu stop olahraga pas punya baby? Apakah seorang laki-laki juga ada fase-fase stop olahraganya seperti perempuan? Aku yakin kalau perempuan stop sih mungkin oke. Kalau dia pas hamil masih olahraga, yoga hamil palingnya kan, sama jalan kaki, disuruh sama dokternya sering jalan kaki. Tapi habis itu merawat newborn dan segala macam urusan, nggak bisa olahraga sih.
0: Ya,
1: kalau laki-laki gimana?
0: Jadi anak kami itu kan lahir di November 2022. Memang waktu masa-masa newborn atau setahun pertama itu bisa dibilang semacam vakum, Pak.
1: Lama
0: nggak ada latihan itu. Sempat kayak 2023 mulai lagi, akhirnya mungkin manajemen waktu saya yang buruk waktu itu ya. Jadi memang nggak bisa gitu waktu itu. Jadi vakumnya lama juga, akhirnya fokusnya beda, udah beda waktu itu kan, lagi beda waktu itu ya, karena ada anak kecil yang harus diurus bersama gitu kan. Juga entah kenapa rasanya waktu itu timbul rasa malas waktu itu, dan mungkin itu manusiawi gitu ya Mbak.
1: Kayaknya iya
0: deh. Iya, karena emang lagi capek-capeknya. Tapi memang mungkin motivasi bisa datang dari mana aja gitu ya. Kayak misalnya dari ketika kita scroll Instagram, kita kayak yang saya cerita tadi, yang kok Andrew tadi saya lagi scroll
1: ketemu
0: gitu ya, akhirnya orang luar seperti itu mindsetnya gitu kan, ya udah saya coba. Tapi memang itu bukan apa namanya itu ketika anda emang sudah agak besar gitu kan, bukan lagi newborn. Cuma mungkin ketika di newborn, mungkin ketika keluar tuh rasanya kayak pergi sejam atau dua jam keluar tuh rasanya kayak sayang banget ninggalin keluarga. Kalau yeah, emang bukan karena kerjaan gitu ya mbak.
1: Iya lagi kayak berat ya. Aku baru mengeluarkan treadmill lagi, treadmillnya berdebu.
0: Berdebu ya,
1: udah tersimpan dalam kamar. Baru keluar lagi tuh setelah anak 2 tahun lebih. Nah. Tapi jelas sudah selesai menjadi busu ini. Kalau dipikir-pikir lama sekali ya waktu untuk bisa sekedar berolahraga kembali itu. Tapi akhirnya kalau sekarang tuh udah jalan berapa lama seperti ini kamu bisa olahraga lagi, konsisten dan udah punya target macam-macam kayak sekarang.
0: Kalau saya mulai olahraga lagi di 2024 udah mulai, cuma enggak konsisten. Maksudnya kayak ada bolong-bolongnya. Vakumnya juga beberapa bulan. 2025 saya juga coba lari, beban juga ada, tapi masih ada vakumnya. Maksudnya enggak Februari latihan, Maret latihan, April latihan, enggak kayak bolong-bolong gitu. Tapi dari 2026 ini, dari awal, dari habis Lebaran Idul Fitri sampai sekarang, alhamdulillah sudah konsisten kembali gitu mbak.
1: Asik.
0: Sudah
1: lagi. Apa yang berbeda? Apalagi kan kamu lagi S2 kan kemarin itu.
0: Yeah.
1: Kamu lagi sibuk. Ya namanya anak kecil kan pasti dia bertambah besar juga semakin banyak waktu yang dia inginkan bersama orang tuanya.
0: Ngajak main.
1: Ngajak
0: gitu.
1: Main. Apalagi anak cewek kan.
0: Yeah.
1: Apa yang terjadi? Apa yang berubah? Dibandingkan dengan 2024 yang ternyata belum bisa konsisten itu.
0: Mungkin motivasi tadi ya mbak. Saya juga pernah lihat nih, kata orang ada yang motivasinya karena anak nih. Jadi dia olahraga, dia cari sehat nih karena anaknya. Jadi dia mau melihat nih orang tuanya itu sehat gitu kan, sehat-sehat sampai dia tumbuh besar gitu kan. Dan ya salah satu caranya ya kita latihan beban seperti ini lagi gitu kan. Ya mungkin bisa dijadikan penyemangatnya, motivasinya untuk anak gitu ya
1: mbak.
0: Bagi yang sudah berkeluarga, jika belum ya mungkin dicari motivasi yang lainnya apa gitu kan, entahkah untuk jodoh, entah untuk untuk karir misalnya kan, ya dicari motivasi yang ya yang paling membuat kalian ingin menjadi lebih baik lagi gitu.
1: Tapi percaya nggak percaya, kalau kita sehat dan bugar itu ngaruh ke semuanya ya, ke jodoh, ke karir, ya nggak sih?
0: Iya betul betul.
1: Kalau kita percaya diri sama badan kita, kan kita performnya juga bakal lebih baik ya di semua lini kehidupan, kayaknya bakal seperti itu sih.
0: Betul, betul, mbak.
1: Dan itu wujud sayang kita juga kepada diri sendiri, enggak kita udah tinggal di badan ini sekian puluh tahun gitu kan.
0: Betul,
1: ya
0: betul, betul.
1: Jadi harus kita rawat biar semua-muanya juga enak kita jalankan sehari-hari. Ini ada pertanyaan nih Abdian, kalau suka makan gorengan atau makan manis, aku nih masih bisa tetap menjalani pola hidup sehat enggak? Bakal ngaruh enggak olahraganya kali ya?
0: Kalau pertama yang penting gerak dulu aja.
1: Gerak dulu
0: mau
1: aja.
0: Makanan kayak berantakan, gerak aja dulu. Kalau mau berubah mungkin bisa langsung apply membership gym dimanapun, atau mungkin yang bayar yang mahal sekalian pakai PT biar mindsetnya udah
1: sayang
0: bayar
1: mahal.
0: Ya udah bayar mahal nih, udah 700.000, 800.000, sayang kalau nggak digunain semaksimal mungkin. Tapi makannya masih berantakan ya nggak apa-apa, penting pelan-pelan, insya Allah nanti di bulan kedua, di bulan keenam, insya Allah berubah gitu kan. Mungkin yang tadinya hobi makan gorengan sekali makan 5, bisa jadi cuma 1 karena merasa bersalah, merasa berdosa. Yang tadi biasanya makan donatnya sekali 3, mungkin cuma setengah, cuma 1 gitu kan. Sementara memang untuk perubahan itu emang nggak bisa ekstrim gitu mbak. Kalau kita ekstrim itu udah pasti stop nanti di bulan sekian, udah pasti stop. Emang kayak yang ekstrim mendadak, kayak misalnya kita biasa makan manis, tiba-tiba kita stop benar, itu udah pasti gagal itu. Karena banyak yang cerita seperti itu, saya pun juga mengalamin. Tapi saran saya memang perlahan-lahan aja dikurangin, dicoba-coba kurangin dan coba gerak dulu. Coba gerak dulu, entah latihan apapun itu. Tapi saya ada ngomong nih dengan istri misalnya kan, saya lebih, misalnya kalau untuk makanan manis gitu ya atau minuman manis, saya lebih prefer, lebih pilih makanan manis
1: sama
0: dibanding minuman manis
1: sama,
0: karena seenggaknya ngenyangin,
1: puas perasaan
0: iya,
1: makannya tuh kayak
0: iya,
1: ya sepadan lah gitu kan.
0: Kalau minuman manis tuh tinggi kalori aja, ngenyangin enggak
1: iya.
0: akhirnya kita perlu makan lagi. Akhirnya makannya udah minuman manis nih, udah matcha, donat matcha lagi gitu ya.
1: Kenapa kamu suka matcha?
0: Suka sih.
1: Tumben ya cowok suka matcha, biasanya cewek-cewek suka matcha.
0: Karena istri.
1: Oh, karena istri. Iya. Yeah. Ini ada yang nanya lagi nih. Kalau sudah olahraga tapi belum melihat perubahan, biasanya apa yang harus dievaluasi? Tapi ntar dulu, perubahan tadi kan Abdian mention emang tidak semudah itu terjadi ya.
0: Betul, perubahan tuh lama banget, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan tahunnya itu sampai 5 tahun atau astaga, 6 tahun gitu. Karena memang tergantung star kita masing-masing gitu ya. Karena memang kalau kayak misalnya nih, kayak mau defisit kalori, mau turunin berat badan kan, idealnya kan kita defisit di 500 kalori per hari. Secara hitung-hitungan per minggu itu 3.500 kalori kali 7 gitu kan. 3.500 kalori itu jika disamain kurang lebih sama dengan setengah kilogram lemak tubuh. Jadi kalau kali 4 minggu berarti sebulan itu kurang lebih 2 kilo. Kalau bener, rata-rata dan benar gitu kan. Yeah. Ya mungkin bisa lebih atau bisa kurang. Tapi biasanya rentang nilai aman itu di segitu sih Mbak. Mm-hmm. Kalau orang ngincarnya itu. Jadi kalau misalnya kurang lebih 2 kilo sebulan, ya katakanlah ya kalau kita ngejar target di 4 bulan ya 8 kilo gitu. Pernyata. Kan yang realistis, bisa jadi bisa lebih karena siapa tahu berat badannya memang over dan kiranya bisa lebih dari itu. Tapi yang jelas untuk defisit kalori jangan terlalu ekstrim karena nanti bakal capek sendiri, laparnya tuh lapar banget, tidur dalam keadaan lapar tuh gak enak banget.
1: Bener sih. Kalau untuk olahraga ada batas pembakaran kalorinya enggak? Kayak kalau udah 500, 600 udahlah stop dulu gitu.
0: Oh, kalau di saya sih enggak sih, Mbak. Enggak. Paling patokan tadi kayak kalau paling itu sih, Mbak, perlunya program latihan sih. Misalnya kayak program latihan push day tadi. Kalau saya ada 5 gerakan, bench press, incline bench, terus juga shoulder press gitu kan. Lateral raise untuk punggung, bahu samping sama untuk tricep. Paling 5 gerakan itu aja biasanya udah 1 jam gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, paling patokannya itu sih kalau saya, kalau udah 5 gerakan itu udah 1 jam ya udah stop gitu kan.
1: Tapi benci banget nge-gym tuh kayak cuma gitu doang, tapi ternyata tuh berkunang-kunang ya, astagfirullah.
0: Betul, capek banget Mbak ya.
1: Pas diajarin PT-nya, gitu doang bisa lah.
0: Betul, betul.
1: Pas kita coba, ya Allah, ternyata sesusah itu. Dan setelahnya tuh kayak abis digebukin gak? Kalau baru-baru kan.
0: Iya, tapi memang yang Mbak mention tadi kayak pakai PT itu sebenarnya penting banget sih bener saya bagi pemula gitu kan. Karena memang bakal diarahin gerakan-gerakan yang benar, cara penggunaan mesin yang benar gitu Mbak. Jadi memang jika memang Anda pemula banget nih, bisa pakai PT dimanapun gitu kan, mau di tempat apapun, insya Allah mereka berpengalaman semua gitu.
1: Iya, lebih aman lah.
0: Iya.
1: Atau kecuali kamu tuh rajin banget kayak Abdian ya, Abdian tuh juga nggak langsung terjun gitu, enggak. Sebulan loh, emang udah survei-survei, baca-baca, anaknya rajin nih. Kalau kamu nggak serajin itu, kalau kata aku mending pakai PT sih.
0: Betul, betul. Jadi nanti PT diarahin, programnya dibuatin gitu kan, biasanya kan diajarin juga pola makan dan sebagainya, intinya guru lah gitu, guru di bagian fitness gitu ya.
1: Bener-bener. Keabdian katanya, apa satu kebiasaan fitness yang paling gampang dilakukan buat pemula? Apa? Gerakan apa nih mungkin?
0: Kalau gerakan atau kebiasaan kali ya, kalau saya pribadi, saya kalau di gerakan tuh saya suka yang compound movement tadi sih, gerakan compound tadi. Itu walaupun udah kayak bench press dari 2018, saya juga masih belajar sih teknik yang benar. Misalnya gimana saya lebih nyaman lagi gitu kan. Kemudian juga deadlift, jangan ego lifting. Deadlift itu kayak gerakan dari bawah ke atas gitu kan, yang kita mendorong beban dengan seluruh tubuh. Itu gerakannya harus benar, punggungnya jangan bungkuk kayak udang ke bawah gitu kan, itu bakal cedera lower back-nya, bakal parah kalau misalnya gerakannya salah gitu kan. Paling habit-habit seperti itu dan juga habit-habit tentang makanan. Ya mungkin kebiasaan-kebiasaan yang tadinya ngambil makanan manis, minuman manis, coba cut dulu perlahan-lahan nih. Yang tadinya suka minuman manis sekali sehari, coba sekali seminggu gitu kan. Yang tadinya tiap hari makan gorengan, ya boleh nggak apa-apa makan gorengan, tapi mungkin di hari weekend aja bisa jadi seperti itu kan, dikurangin coba pelan-pelan. Memang meng-cut kebiasaan ekstrim itu nggak bisa, susah. Tapi jika kita pelan-pelan, ya tadinya 5 jadi 1, 5 jadi 2, bisa. Insya Allah dengan niat yang besar tentunya. Niat dari dalam diri sendiri itu, Mbak.
1: Niat yang besar ya. Kamu kalau di kantor ngemil nggak sih?
0: Enggak sih, Mbak.
1: Enggak.
0: Tapi kalau ada cemilan kadang saya ambil sih.
1: Kamu nggak pernah jajan-jajan dari yang datang gitu ya?
0: Enggak. Itu saya coba menahan kalau itu. Karena bukan masalah uang ya, tapi ngurangi kalori sih, saya mikirnya kayak gitu.
1: Makan siang pulang.
0: Makan siang, kalau sekarang kalau di hari latihan saya bawa bekal, Mbak.
1: Dada ayam.
0: Nasi, dada ayam nasi ya. Okay. Dada ayam pun juga berapa gram? Ya kira-kira sih yang jelas 350 gram per hari. Mm-hmm. Saya bawa bekal nih. Biasanya tuh kalau misalnya saya ngincar latihan di jam istirahat, saya makannya jam 10. Atau misalnya kalau misalnya saya mau makannya latihannya di sore, yang jelas kayak rentang 2 jam sebelum latihan saya makan gitu.
1: Oke, coba ceritain dulu tentang si dada ayam ini. Aku lihat postingannya. Seru banget pakai meal prep ya.
0: Iya,
1: Mbak. Apa yang kamu lakukan sama si dada ayam itu?
0: Jadi kan memang dada ayam tuh kan kalau cara ekonomis gitu ya. Kalau menurut saya itu yang paling murah tapi proteinnya tinggi, Mbak. Dibanding sapi dan lain-lain.
1: Iya sih.
0: Karena per 100 gram dada ayam itu kita tuh dapat di 30 gram protein. Jadi 100 gram dada ayam mentah nih yang fillet yang enggak ada kulit-kulitnya itu dapat 30 gram protein. Yang artinya kalau 350 gram mungkin bisa di sekitar 105 gram gitu kan. Biasanya saya meal prep itu meal prep masak. Jadi saya masak kayak langsung 2,5 kilo
1: dimarinasi.
0: Bumbunya saya langsung masukin ke dalam pancinya, Pak. Minyak, bumbu, terus
1: bikin sendiri kah?
0: Beli di pasar sih bumbu
1: apa? Ayam bakar.
0: Bumbu rendang sih, Pak. bumbu rendang 2 kilo saya bagi 2 untuk 2 panci gitu kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya
1: pasar Minggu enggak?
0: Di pasar Minggu di Linda.
1: Bumbu sejuta umat.
0: Iya.
1: Jadi bumbu rendang toh.
0: Bumbu rendang. Oh. Kalau saya kan mungkin teman-teman punya ini. Ya dulu juga pernah sih kayak beli bumbu marinasi ya yang di Shopee katakanlah. Yeah. Tapi kayak mahal. Hitungannya mahal gitu. Tapi ya balik ke masing-masing. Tapi saya coba bumbu yang di pasar. Yeah. Enak sih bagi saya enak gitu ya. Karena kalau yang mentah atau yang hambar mah tuh enggak enak gitu. Kalau makanan kita tuh hambar tuh progres diet kita tuh enggak enak rasanya, Mbak. Jadi paling cuma seminggu, dua minggu, paling sebulan bertahan.
1: Jadi sekali bikin berapa banyak?
0: Jadi kalau sekali bikin tuh kan saya pakai panci yang berapa sentimeter di diameter ya? Mungkin sekitar 23 atau berapa. Biasanya masing-masing panci itu 1,25 kilo sampai 1,5 kilo.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya sekali masak dua panci, dua tunggu itu di 3 kilo biasanya atau 5 kilo lah mungkin sehari itu masaknya. Berarti 2 trip ini, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Itu untuk bisa dapat untuk 2 minggu. Dua minggu saya masukin, saya packing masing-masing 350 gram rata-rata kurang lebih segitu di pack, entah itu di plastik atau di cup. Mm-hmm. Kemudian saya simpan di freezer gitu, Mbak.
1: Nanti masaknya di apa ini?
0: Nanti misalnya kalau udah malam nih hari ini saya keluarin di chiller.
1: Oke.
0: Okay. Terus besok paginya dipanasin atau nggak usah dipanasin tergantung saya kondisi
1: apa?
0: Lah gitu.
1: Apa? Masuk oven, microwave atau apa?
0: Dipanasin pakai panci lagi aja sih, Mbak.
1: Pakai panci lagi?
0: Pakai panci kecil gitu ya. Enggak, di kompor.
1: Jadi kayak ayam apa nih? Ayam rendang, tapi bukan rendang.
0: Ya, saya masaknya juga sampai kering-kering banget. Jadi sampai airnya udah habis.
1: Enggak pakai santan tapi kan?
0: Enggak. Jadi masak bumbunya dulu bawang bombay, masak ayam sampai kering mungkin sekitar 20 menit. Saya aduk-aduk terus nih, gitu kan. Sampai seru. Kering-kering banget gitu. Terus saya packing. Soalnya dulu pernah gitu, Mbak, kayak pernah making dada ayam mentah. Terus saya coba masak tiap hari.
1: Capek lah.
0: Capek banget. Mungkin bagi yang suka masak enggak masalah itu. Tapi saya enggak suka masak. saya suka yang kepraktisan gitu kan.
1: Iya.
0: Dan bagi sih. Saya ini yang paling praktis gitu kan.
1: Kayaknya aku mau niru deh, tapi yeah. Mau bikin versi ayam bakar aja sih.
0: Boleh, cari yang pokoknya yang menurut kita paling praktis, Mbak. Dan masalah hitungan tadi 3,5 itu ya mungkin balik ke orang-orang mungkin cukup 200, cukup 300 gram, itu tergantung ya orangnya gitu kan. Kalau saya cukup di segitu.
1: Oke deh. Gak kerasa udah hampir jam 5.
0: Wow.
1: Mungkin ada pesan-pesan buat teman Pro 2 seputar gym, hidup sehat, makan sehat dari Abdian.
0: Baik, untuk teman-teman Pro 2 mungkin kalau memang teman-teman sibuk, coba cari waktu luang. Pokoknya saran saya gerak aja dulu, mau itu di rumah ataupun di tempat gym publik. Pokoknya gerak aja dulu. Kebiasaan juga nanti bakal berubah. Jika kalian memang suka makan manis, nanti bakal berubah sendiri ketika udah dapat feel-nya gitu. Pokoknya coba berusaha untuk lebih baik setiap hari gitu.
1: Oke. Okay. Soal makanan?
0: Soal makanan ya dijaga aja pola makannya yang baik, yang benar. Intinya jangan mengikuti kemauan kita aja. Tetap penuhi kebutuhan.
1: Oke deh, jangan seblak terus ya.
0: Iya.
1: Atau bakso haci terus, gak ada proteinnya. Ataupun kalau ada cuma dikit doang sih. Oke deh Abdian, terima kasih banyak ya kamu udah sharing sore ini. Semoga bisa menginfluence teman Pro 2 juga untuk bergerak dan juga makannya agak lebih sehat lah dulu. Gak usah ekstrim banget, mungkin gorengan sama donatnya agak dikurangin ya. Sama matchanya tuh dikurang-kurangin lah sedikit. Kan lumayan bisa saving ya.
0: Betul. Udah saving kalori, saving money juga.
1: Iya benar. Sekali lagi thank you ya Abdian. Ya. Semoga bisa turun 10 kilonya itu. Tapi juga tetap sehat ya.
0: Iya.
1: Oke, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak.
1: Iya. Teman Pro 2 itu dia sore ceria hari ini. Kalau kamu ketinggalan, kamu bisa tonton ulang di YouTube channel RRI Net Bengkulu.

Setiap orang tua selalu punya ruang seluas samudra untuk memaafkan. Namun, seringkali anak-anak tak punya waktu walau hanya semenit untuk sekedar mendengarkan. Di sebuah rumah tua kawasan Anggur, Kota Bengkulu, Ibu Rahmi duduk menatap ponsel jadulnya.

0: Dadaku agak sesak pula. Dokter kemarin pesan kalau nyeri lagi harus diperiksa. Cakano iko? Haris kok udah angkek pula. Mungkin lagi sibuk di kantor. Nah, coba telepon Rika dulu lah.
1: Halo, Mak. Ada apa, Mak? Rika lagi meeting. Bentar lagi mau presentasi.
0: Rika, gak apa-apa, Nak. Mama cuma nak nanyo. Libur akhir bulan kelak, Rika balik ke Bengkulu, tidak? Mak kangen, Nak. Sekalian kalau sempat antar Mak kontrol ke rumah sakit bisa dak?
1: Aduh, Mak. Akhir bulan Rika deadline proyek besar. Kan ada Bang Aris di Bengkulu. Bang Aris kan dekat cuma di Nusa Indah. Minta antar Bang Aris bae lah, Mak. Masa Rika jauh-jauh dari Jakarta harus balik cuma untuk antar ke rumah sakit?
0: Oh iya pula dak. Ya udah dak apa-apa, Nak. Jangan lupa makan yo. Kesehatan dijago.
1: Iya, Mak. Iya. Udah dulu ya, Mak. Bos Rika udah manggil. Dah, Mama.
0: Ya Allah, perih nih ya. Aduh kok. Aris, Aris. Coba Mak telepon lagi lah Aris kok.
2: Halo, Mak. Ngapo telepon terus, Mak? Aris kok lagi sibuk nih kan kini. Lagi bawa mobil pulo. Macet kini, Mak. Nak jemput anak sekolah pulo. Kelak lah, Mak.
0: Aris, bisa ke rumah sebentar dak, Nak? Dado Mak sesak nih ya, Nak. Sore ko bisa dak, Nak?
2: Mak, Aris kok baru balik kantor. Nak antar anak les pulo. Bini Aris demam juga di rumah, Mak. Cak mano Aris kok kanggut? Dak bisa mecah badan, Mak. Ubek kemarin cak mano? Kata ngambil ubek di puskesmas kemarin.
0: Udah. Tapi masih sesak dah dong, Mak, kok, Nak.
2: Lah, Mak. Tahan dulu lah, Mak. Kelak malam kalau anak-anak lah tidur, Aris usahakan singgah. Jangan cemenin, Mak. Mak tuh sering cembe bae. Udah ya, Mak, ya. Aris jalan dulu kok, Mak.
0: Cik, panas dikit baik, Mak gendong jalan kaki cari dokter. Sekarang, Mak cuma nak minta diantarkan aja, Nak. Kalian sibuk kalau.

0: Halo, halo, Rika. Kau nelpon abang tadi. Kau tahu gak? Mama tuh nelpon-nelpon terus dari tadi, minta antar ke rumah sakit. Cek mana, bu?
1: Lah, terus ngapu abang gak antar? Abang kan tinggal sekota kayak mama di Bengkulu. Dari rumah abang ke Anggu tuh cuma 10 menit, bang. Rika, aku di Jakarta. Abang nih mikir, gak?
0: Enak nih, An, kau mikir. Kau pikir gampang baik, kok. Abang gua kerja juga, bukan kau, Jo. Anak dua, bini sakit. Kau anak kesayangan mak dari dulu. Harusnya kau yang perhatian dikit. Jangan cuma ngirim uang bulanan terus kau. Berasa tugas sekolah selesai ya? Emak tuh butuh dikawani, Rika. Butuh kawan ngobrol.
1: Apa kece abang? Rika kok kerja bang di siku? Untuk bisa ngirim duit kayak mama. Ngapa jadi Rika yang salah? Harusnya kayak itu tuh bagi tugas. Abang tuh dekat kayak mama. Urus mama. Rika yang kirim duitnya. Masa urus mama sendirian aja abang nih ngeluh?
0: Ngeluh kece kau? Kau tahu dak Rika? Bulan kemarin siapa yang nungguin mama berobek? Siapa yang bolak-balik beli obek tuh siapa? Ambo Rika. Tapi kau di Jakarta siapa no? Cuma tau beres tuh lah kau kan? Mama tuh ibu kita berdua Rika. Bukan ibu Ambo seorang.
1: Abang kok jahat dia ngomongannya? Rika tuh juga sayang kayak mama. Tapi Rika kok sibuk bang. Ngapu abang baca ini jahat dia ngomongannya?
0: Lah Rika, bukan sih itu maksud Ambo. Apa jadi cek Iko? Ngapa pula lempar-lempar tanggung jawab urus mak? Tugas kita berdua tuh Rika. Rika, kau inget dak? Waktu bapak meninggal dulu, mama jualan kue keliling. Jalan kaki hujan-hujanan. Cuma demi kita tuh lah bisa bayar uang sekolah kita berdua. Mama dak pernah ngecek, mama sibuk. Mama dak pernah juga ngecek, mama capek. Biar kita bisa makan Rika. Nah, tapi ngapo gini Rika? Mama cuma tinggal sendirian gini kok. Kita berdua tuh lain lah dewasa. Lah punya segalanya gitu. Mama ngapa jadi cak beban untuk kita gini? Satu ibu aja sanggup merawat kita. Tapi kita yang berdua kok cak mano? Sanggup merawat mama sendirian. Mak! Mama! Mak, Aris kok, Mak. Aris balik, Mak. Mak, Mak, pintunya buka, Mak. Mak. Astaga, Mak. Ya Allah, Mama. Mak, Mak, Mak, buka matunya, Mak. Mak, jangan cahiko, Mak. Aris minta maaf, Mak. Mak, Aris salah, Mak. Ya Allah, badan Mama ku dinginian, Mak. Mak, Mak, buka matunya, Mak.
1: Bang Aris, ngapu, Bang. Mama ngapu, Bang. Jawab Rika, Bang. Mama ngapu.
0: Wih, Rika. Mama, Rika. Pingsan di lantai, Rika. Cak mano, Rika. Badannya dingin, Ian. Mama udah nyaut panggilan abang, Rika. Cak mano, kok.

0: Ma, ma, ma, bangun ma. Haris antar ke rumah sakit kini ma. Ma, tidak sibuk lagi Haris ma. Ma, tolong ma, bangun ma. Ma, Haris janji ngawani mama. Tolong bangun ma. Tolong ampuni dosa kami ma. Ma, ma, bangun ma.
1: Hari itu, pintu rumah tua di Anggun masih terbuka lebar. Sebagaimana hati seorang ibu yang tak pernah terkunci untuk anak-anaknya. Namun, kesempatan untuk berbakti seringkali tak menunggu kita selesai dengan urusan dunia.

Satu ibu bisa merawat 10 anak tanpa pernah mengeluh lelah. Maka, jangan biarkan dirimu menjadi anak yang tak sanggup merawat satu-satunya ibu yang kamu miliki di dunia ini. Ucapkan sayang, pulanglah, dan peluklah ibumu sebelum penyesalan menjadi satu-satunya hal yang tersisa.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2 ada yang suka makan bakso aci? Wah, ini aku yakin penggemarnya banyak sih. Makanan dari Garut yang gampang ditemukan di mana-mana, termasuk di luar Pulau Jawa dan kita-kita yang ada di Bengkulu sini. Tahu gak sih, ternyata bakso aci ini makanan khas orang Sunda yang udah ada dari abad ke-19. Dibuat oleh masyarakat di Tatar Priangan kayak Garut, Tasikmalaya, Bandung di tengah kondisi sulit era penjajahan. Dulu namanya masih cilok dari daging cincang. Terus disajiin sama kaldu dari sapi atau ayam karena bahan bakunya murah, gampang didapatkan. Jadi waktu itu bakso aci ini merupakan alternatif makanan berat. Nah, baru kemudian di tahun 2000-an banyak banget pedagang yang akhirnya pakai packaging, terus isiannya tuh lebih variatif, yang dulunya cuma abon, akhirnya ada yang isiannya daging cincang, tulang lunak sama mercon. Ada penelitian juga kalau dari GNFI di kalangan akademisi, katanya ada pengaruh besar dari media sosial yang bantu ngepromosiin bakso aci ini di Indonesia. Jadi walaupun asalnya tuh dari Garut, ya di Bengkulu juga banyak ya, termasuk juga di daerah-daerah lain karena memang penggemarnya banyak, bisa isiannya macam-macam dan biasanya yang pedes-pedes, gurih itu juga banyak penggemarnya. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

Teman Pro 2 ada yang suka lihat bunga asoka? Nah, ternyata di beberapa negara, bunga ini dianggap bunga suci loh. Dia punya beberapa makna simbolis yang penting dalam berbagai budaya. Kayak misalnya di India, bunga asoka ini dianggap sebagai simbol keindahan, kedamaian, dan keabadian. Beda lagi sama di Thailand, bunga asoka dianggap sebagai simbol cinta dan kasih sayang, sering banget digunakan dalam upacara pernikahan dan acara-acara bahagia lainnya. Tapi kalau di Indonesia nih, bunga asoka ini ada yang dikonsumsi langsung, ada yang diolah jadi teh, atau dijadiin ekstrak obat tradisional. Karena kalau dari goodnewsfromindonesia.id, katanya manfaatnya macam-macam ya, kayak bisa mengobati disentri, melancarkan haid, mengobati luka memar, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah anemia, juga bisa meredakan stres. Tapi tentu aja, sebelum mengonsumsi bunga asoka ini, baik yang langsung ataupun udah diolah, terutama bagi yang lagi hamil, menyusui, atau penderita kondisi medis tertentu, itu harus banget konsultasi sama dokter dulu.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada yang suka minum minuman tradisional Indonesia? Wah, Intan juga suka sih, karena selain enak, punya khasiat yang gak kaleng-kaleng juga sih. Mungkin kamu pernah dengar ada minuman namanya Wedang Uwuh dari Jogja. Wedang Uwuh ini punya antioksidan yang tinggi, bisa bantu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Wow. Ada juga Bajigur dari Jawa Barat. Kalau minuman yang satu ini didominasi sama rasa manis, legit, cocok dikonsumsi ketika malam hari. Dan katanya minuman ini tercipta dari kebiasaan para petani Sunda yang sering bikin minuman dari gula aren sebelum berangkat ke sawah. Ada juga Saraba. Saraba ini minuman khas masyarakat Bugis. Memadukan gula aren, jahe, santan, kuning telur, cocok banget dinikmati di sore hari karena tubuh bakal terasa hangat setelah minum Saraba. Kalau di Bengkulu, yang paling gampang ditemukan tuh apa ya? Kayaknya bandrek kali ya? Di mamang-mamang jual nasi goreng tuh bandrek banyak tuh. Nah, ternyata bandrek ini dari Jawa Barat, teman Pro 2. Karena dia tuh terbuat dari gula aren, jahe, serai, jadi ngasih sensasi hangat di tubuh. Kalau lagi ngerasa gak enak badan, masuk angin, wah udah paling pas minum bandrek biar badannya tuh hangat dan seger lagi.

Produa 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri. Wahai Melati, kau cantik bersama.

Teman Pro 2 menang emas sekali belum cukup buat desak Made. Jadi setelah kembali jadi juara Asian Games 2026, atlet panjat tebing Indonesia ini langsung membidik target yang lebih tinggi, Olimpiade LA 2028. Di Asian Games Aichi Nagoya, dia sukses mempertahankan emas nomor speed dengan catatan 6,062 detik. Bukan cuma menang, dia juga memecahkan rekor Asian Games dan Asia miliknya sendiri. Tapi dia katanya gak mau terlena ya, dia masih akan tampil di World Cup Santiago akhir Oktober ini sebelum menghadapi rangkaian kualifikasi Olimpiade mulai tahun depan. Tentu aja persaingan bakal makin ketat, tapi dia juga tetap optimis. Katanya fokusnya sekarang itu latihan, jaga kondisi, dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dari emas Asian Games, sekarang targetnya LA 2028.

Teman Pro 2, bentar lagi jam 7 malam ada music live chat buat kamu. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Edi Tama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tuh keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini gua bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani temen lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemenin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Yang sekarang bener-bener, the latest one.
0: Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Well.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, benar. Itu udah habis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar-benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Oke. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Benar-benar. Gua kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu punya ketakutan sendiri enggak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again, yaudah kelar albumnya, yaudah gak bisa diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, yaudah. I think that's
0: the biggest part. Benar-benar. But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara-cara buat ngehandle perfectionistnya kayak? Akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih kita timeline. Jadi kayak udah gak boleh di otak-atik ya.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Iya.
0: Yeah. Bener-bener kayak udah nih, kita sekarang mikirin yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus.
1: Ya.
0: Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me.
1: Iya.
0: Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single ke berapa nih berarti yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima ya, kelima atau
1: kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak.
0: Wow, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya. Atau emang langsung, tuntutan aja ini.
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright.
1: Jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Benar. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Okay. Autobiografi.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lo apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu when I was like younger dari SMP SMA kayak I was pretty introverted terus kayak socially I was very anxious banget taraka. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak you know what if I don't you know think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Paling susah. Gitu. Jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya. Yeah.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa bald botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion. Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself kayak lebih lega jadinya.
0: Bener. Lu gak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya,
0: iya kan?
1: Exactly, the iya, pressure iya. Itu sih.
0: Benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, iya. Gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Overthinking, benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya, berarti.
1: Iya.
0: Ya? Wow. Itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena enggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih. Benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo? Bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya, ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god. Yeah. You said the same thing.
0: Oh iya.
1: Yeah, you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Iya, gue juga seorang introvert gitu yang akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue enggak peduliin saat itu apa kata orang.
1: Iya.
0: Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga enggak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Oke, okay. Apa maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya, gitu. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak Like Me, ya.
1: Mm-hmm. Benar.

0: tadi lu sempat bilang katanya ini apa ya, the five vibes Koreanya, K-popnya ya?
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Benar. Yeah, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Dari awal apa sih musiknya masuk gitu. Yeah. Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta, ta kayak Middle Eastern,
0: yeah, yeah, yeah,
1: kind
0: yeah.
1: of like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, apa Jamaica, lagi
0: Yaman. Benar.
1: Gitu, jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop, unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gitu. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa tadi kan di awal masukin nada-nada apa Yaman ya berarti ya?
1: Yaman.
0: Balik lagi gitu. Unsur-unsur apa ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak enggak sih, gara-gara aku lagi di kantor terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Benar. Tapi kan maksudnya iya benar. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan. Benar-benar. Wow. Ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Enggak kayak random thing aja masuk ke ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar spontan uhuy. Astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Step it up dulu kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi. Iya benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan. Benar.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi. Benar lagi.
1: Asli soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah.
0: Separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak okay, I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: So overthinking itu sih awalnya sih.
0: Okay. Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat kan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan?
1: Yes.
0: Yeah. Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied tightly tied together ya.
0: Iya sih benar sih.
1: Gitu jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel kan? Benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years,
0: yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga, like I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo. Honestly, I've been kind of obsessed with Nike lah.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hidup tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar.
1: Kan mungkin enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita Mamro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: Channel C Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, yes. Album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like red in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So, dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning,
0: yes.
1: Terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, like this, like that. Wih, udah 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri, lo produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Asik.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. terus kayak terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zara Kualo. Banyak sih kayak ternyata music production banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit tuh balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia bikin, ya? Asik. Jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright, wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different, and I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So wow. Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Oh, wow.
1: But soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Alright. Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke teman produser seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin yes, kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Produ.
0: Yo. Yo. Bisa di request banyak-banyak ya sama Produ ya. Thank you so much. Thank you so much, Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita Blink. Semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi.
0: Gas. Alright, abis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Ya. Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Blink Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Blink Out Kid. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama. Pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: All right. Yeah. So this is Blink Out Kid with Freak Like Me.
2: Gene, I've seen a freak. Gene, I've seen a freak.

Play our game.

107.1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, jaga malam hari ini edisi 6 Oktober menemani kamu kembali teman Pro 2 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas kamu hari ini teman Pro 2. Semoga semua kegiatan yang masih harus dikerjakan dapat dilaksanakan dengan lancar ya. Cuaca cerah hingga saat ini, jadi selamat menikmati malam kamu bersama Pro 2 RR Bengkulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan

Teman Produa, ada kabar BSU nih, soal BSU ya. Jadi katanya bisa cair sampai Rp900.000 teman Produa. Terus kamu termasuk penerimanya enggak? Jadi untuk periode Oktober sampai Desember 2026, BSU direncanakan sebesar Rp300.000 per bulan dan dicairkan sekaligus, jadi totalnya Rp900.000 teman Produa. Nah, untuk cek statusnya, kamu bisa menggunakan layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi JMO atau aplikasi Postpay. Data yang diperlukan bisa mencakup NIK, nama lengkap, tanggal lahir, sampai nomor handphone teman Produa. Tapi ingat ya, jangan asal kasih data pribadi ke pihak yang nggak jelas. Dan status aktif BPJS Ketenagakerjaan juga belum otomatis berarti kamu penerima BSU ya. Jadi tetap dicek lewat channel resmi teman Produa. Dan malam ini tetap santai kita. Info-info masih bakal aku bagikan ke kamu di sini di Produa RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Sucker. Oh. Love.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pro 2 masih di jaga malam hari ini dan teman Pro 2 setelah angkat trofi. Pertanyaan berikutnya muncul nih, timnas Indonesia dapat hadiah berapa? Nah, Indonesia resmi jadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah menaklukkan Thailand lewat adu penalti teman Pro 2. Dan soal hadiahnya ada angka yang bikin melongo nih. Jadi kabarnya ya, baru kabarnya ini juara FIFA Asian Cup bisa mendapat 1 juta dolar AS atau sekitar 17,9 miliar rupiah. Tapi angka ini masih berdasarkan laporan media dan belum diumumkan secara resmi oleh FIFA, teman Pro 2. Sementara itu Thailand sebagai runner-up dilaporkan mendapat total sekitar 495.000 dolar Amerika Serikat. Dan untuk bonus dari pemerintah atau PSSI kepada pemain Indonesia sampai sekarang nominalnya belum diumumkan. Jadi trofi sudah di tangan, nominal hadiah masih bikin penasaran ya.

0: kasih tahu yang tolol emang kadang repot.
1: Yeah. I'm gonna go crazy.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups! Kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
3: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Teman Broadway, kamu masih di Broadway RR Bengkulu dan kita sudah berada pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat. Teman Broadway, saatnya special request menemani kamu kembali. Teman Broadway, aku bakal muterin lagu-lagu favorit kamu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu apa yang ingin kamu dengarkan malam ini, teman Broadway, atau ada lagu yang ingin kamu kirimkan ke seseorang yang spesial, kamu bisa kirimkan di Jaga Malam hari ini di 0811 7322 330.

Teman Produce, siapa nih yang kalau tidur nggak ada kipas rasanya kayak ada yang kurang? Tapi ternyata teman Produce, posisi kipas juga perlu diperhatikan loh. Jadi saat udara panas ya, tidur dengan kipas memang bikin nyaman. Tapi kalau anginnya langsung mengarah ke tubuh sepanjang malam nih teman Produce, udara yang terus bergerak itu bisa bikin hidung dan tenggorokan lebih kering. Mata dan kulit juga bisa terasa kering atau iritasi. Dan belum lagi kalau kipasnya penuh debu nih, bukannya bikin tidur makin nyaman, malah bisa ikut menyebarkan debu dan alergen di kamar teman Produce. Jadi nggak harus mematikan kipas, coba arahkan anginnya ke samping dan pastikan baling-balingnya rutin dibersihkan. Karena yang penting bukan cuma kamarnya dingin ya, tapi tidurnya juga tetap nyaman teman Produce.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Oops. Kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
3: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
4: Buang, bertanggung jawab.
5: Pro 2, 105,1. Teman terbaik setiap saat.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman Pro 2 trofinya sudah diangkat, tapi kira-kira ranking FIFA Indonesia ikut naik nggak nih? Nah, setelah menjuari FIFA Asian Cup 2026, Teman Pro 2 Timnas Indonesia tercatat berada di peringkat 117 dunia dengan koleksi 1166,5 poin. Dan posisi ini Teman Pro 2 ternyata masih sama seperti setelah Indonesia. Posisi ini masih sama ya, setelah Indonesia menang telak 9-2 atas Bangladesh. Jadi meskipun berhasil menjadi juara, posisi di ranking FIFA belum berubah, Teman Pro 2. Dan Indonesia kini berada tepat di bawah Kazakhstan yang menempati peringkat 116. Sementara di bawah Garuda ada tiga negara Afrika yaitu Sudan, Rwanda, dan juga Togo. Tapi tetap saja Teman Pro 2 ada yang lebih penting nih. Jadi trofi pertama FIFA Asian Cup akhirnya milik Indonesia. 35 tahun menunggu, akhirnya Garuda angkat trofi lagi. Keren gak Teman Pro 2?

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong, walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

Teman Produe, coba bayangin Harry Potter, Top Gun, The Good Father, HBO Max, sampai CNN sekarang ada di bawah satu perusahaan, teman Produe. Jadi Paramount dan Warner Bros. Discovery resmi bergabung pada Oktober 2026, teman Produe, tepatnya di 6 Oktober, dan nilai akuisisinya itu mencapai 81 miliar dolar. Atau sekitar 1.445 triliun rupiah. Dan perusahaan gabungan ini menggunakan nama Skydance dan berada di bawah kendali miliarder David Ellison bersama co-CEO Wynon Chris. Dan sebelumnya teman produk proses pengambil alihan Warner juga sempat jadi rebutan nih, termasuk dengan Netflix. Setelah proses panjang dan berbagai gugatan, merger akhirnya resmi rampung. Tapi merger sebesar ini juga menuai kekhawatiran di Hollywood, terutama soal lapangan kerja dan berkurangnya pilihan tontonan. Jadi Hollywood sekarang punya raksasa baru, dan kalau katalog filmnya sebanyak itu, kayaknya tombol skip intro bakal makin sibuk ya teman produk.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Taman berdua ternyata jadi juara di Asia Tenggara itu nggak cukup cuma modal skill ya, mental juga harus kuat baja teman berdua. Dan pelatih timnas Indonesia, John Herman mengakui persaingan sepak bola ASEAN penuh tantangan katanya teman berdua. Bahkan saat Elkan Bagot mencetak gol penyama kedudukan di final melawan Thailand, Herman langsung bergerak cepat menyiapkan para penendang penalti. Menurutnya turnamen di Asia Tenggara itu liar dan penuh momen yang bisa berubah dalam hitungan detik. Karena itu butuh ketangguhan mental untuk bisa mengangkat trofi. Dan mental itu memang terlihat dari Garuda, tertinggal 1-2 di babak tambahan waktu. Indonesia tetap berjuang sampai akhirnya menyamakan skor dan menang lewat adu penalti. Jadi pelajaran dari Herman teman Produe, skill bisa bikin kita bersaing, tapi mental bikin kita bertahan sampai garis akhir.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Metro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Tamam Pro 2, ada satu hal dari tubuh yang sering dianggap sepele nih, yaitu pola BAB. Padahal perubahan yang tidak biasa ternyata perlu diperhatikan loh. Misalnya nih, yang biasanya BAB sekali sehari tiba-tiba jadi lebih sering. Tinjanya berubah jadi lebih lunak atau malah mendadak sembelit dan berlangsung selama beberapa minggu. Perubahan ini memang tidak otomatis berarti kanker usus teman Pro 2, tapi kalau menetap, apalagi disertai darah pada feses, sakit perut, perut kembung, atau berat badan turun tanpa sebab yang jelas, sebaiknya jangan diabaikan dan konsultasikan ke dokter ya. Intinya tidak perlu langsung panik teman Pro 2, tapi juga jangan cuek sama sinyal tubuh. Karena lebih baik periksa dan ternyata aman daripada menunggu sampai masalahnya makin serius teman Pro 2.

Teman Pro 2, sekarang kita sudah berada pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dan Jaga Malam masih menemani kamu. Kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita di malam hari ini. Teman Pro 2 akan ditemani dengan musik-musik enak di malam hari ini. Jadi selamat malam untuk kamu di hari ini. Selamat bersiap-siap untuk beristirahat. Semoga malam ini istirahatnya bisa well rested ya. Tidurnya bisa nyenyak teman Pro 2. Kamu bisa tidak overthinking, karena biasanya jam-jam malam, jam-jam sebelum tidur itu ada aja pikiran yang muncul ya. Kenapa harus ketika malam pikiran-pikiran itu muncul? Tapi semoga malam ini semuanya berjalan dengan smooth teman Pro 2, kamu bisa tidur dengan nyenyak dan besok bisa memulai aktivitas dengan lebih baik lagi tentunya. Dan teman Pro 2 ya, di sini di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Prodo.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo, demikian Prodo menemani kamu di edisi hari ini 6 Oktober 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat.

bagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Madua mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini edisi Rabu 7 Oktober 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro2 FM. Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
5: Pro2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nick, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
1: What?
0: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.
2: Pro 2, 105,1, memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat

0: Sahabat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: ചാടുക.
1: Demam Produa, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong penyelesaian persoalan agraria di daerah Bengkulu. Dan langsung Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria kemarin Selasa 6 Oktober 2026. Dan dalam rapat tersebut, Mian menekankan pentingnya pemetaan aset dan identifikasi masalah agraria secara menyeluruh, supaya setiap persoalan bisa segera ditindaklanjuti. Dan penyelesaiannya juga membutuhkan sinergi pemerintah daerah, Forkompinda, dan OPD terkait. Harapannya koordinasi makin solid, persoalan agraria makin jelas jalan keluarnya, dan masyarakat mendapatkan kepastian. Nantikan info Pro 2 selanjutnya, teman Pro 2, bareng aku Tata di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum Dark Web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God, Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya
1: sekarang.
2: Enggak, Ra. Ini udah gak beres, Ki. Ini udah gak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Tebal Pro 2 Densus 88 Anti Teror Polri ya mengajak masyarakat Bengkulu memperkuat moderasi beragama atau wasatiyah sebagai upaya mencegah berkembangnya paham radikalisme dan ekstremisme ya teman Pro 2. Dan ajakan ini disampaikan dalam kegiatan transformasi ideologi jalan menuju wasatiyah di Bengkulu kemarin ya. Jadi ini tuh penting banget adanya dialog terbuka, saling menghargai, serta menjaga nilai Pancasila dan keutuhan.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Setiap orang tua selalu punya ruang seluas samudra untuk memaafkan. Namun, seringkali anak-anak tak punya waktu walau hanya semenit untuk sekedar mendengarkan. Di sebuah rumah tua kawasan Anggut, Kota Bengkulu, Ibu Rahmi duduk menatap ponsel jadulnya.

0: Dadaku agak sesak pula. Dokter kemarin pesan kalau nyeri lagi harus diperiksa. Cak mano iko? Haris kok udah angkek pulo? Mungkin lagi sibuk di kantor. Nah, coba telepon Rika dulu lah. Apa-apa nak, mama cuma nak nanyo, libur akhir bulan kelak Rika balik ke Bengkulu tidak? Mak kangen nak, sekalian kalau sempat antar mak kontrol ke rumah sakit bisa tidak?
1: Aduh mak, akhir bulan Rika deadline proyek besar, kan ada Bang Aris di Bengkulu. Bang Aris kan dekat, cuma di Nusa Indah, minta antar Bang Aris bae lah mak. Masa Rika jauh-jauh dari Jakarta harus balik cuma untuk antar ke rumah sakit?
0: Oh iya pulo dak. Ya udah dak apa-apa nak. Jangan lupa makan yo. Kesehatan dijago.
1: Iya mak, iya. Udah dulu yo mak. Bos Rika udah manggil. Dah mama.
0: Ya Allah, perih nian aduh kok. Haris. Coba mak telepon lagi lah Haris kok.
2: Halo, mak. Ngapo telepon terus, mak? Haris kok lagi sibuk nih kan gini. Lagi bawa mobil pulo. Macet gini, mak. Nak jemput anak sekolah pulo. Kelak lah, mak.
0: Haris, bisa ke rumah sebentar dak, nak? Dado mak sesak nih ya, nak. Sore kok bisa dah, nak?
2: Mak, Aris kok baru balik kantor. Nak antar anak les pulo. Bini Aris demam juga di rumah, mak. Cak mano Aris kok kanggut? Nggak bisa mecah badan, mak. Ubek kemarin cak mano? Katong ngambil ubek di puskesmas kemarin.
0: Udah. Tapi masih sesak dah dong, mak, kok, nak?
2: Lah, mak. Tahan dulu lah, mak. Kelak malam kalau anak-anak lah tidur, Aris usahakan singgah. Jangan cemenin, mak. Mak tuh sering cembe bae. Udah ya, Mak ya. Aris jalan dulu kok, Mak.
0: Dulu, waktu kalian kecil, panas dikit bae, Mak gendong jalan kaki cari dokter. Sekarang, Mak cuma nak minta diantarkan aja, nak. Kalian sibuk galau.

0: Halo, halo, Rika. Kau nelpon abang tadi. Kau tahu gak? Mama tuh nelpon-nelpon terus dari tadi, minta antar ke rumah sakit. Cak mano kok?
1: Lah, terus ngapu abang gak antar? Abang kan tinggal sekota kayak mama di Bengkulu. Dari rumah abang ke Anggu tuh cuma 10 menit, bang. Rika aku di Jakarta, abang nih mikir, gak?
0: Enak nian kau mikir. Kau pikir gampang baik kok. Abang gua kerja juga, bukan kau aja. Anak dua, bini sakit. Kau anak kesayangan mak dari dulu. Harusnya kau yang perhatian dikit. Jangan cuma ngirim uang bulanan terus kau. Merasa tugas sekolah selesai ya? Emak tuh butuh dikawani, Rika. Butuh kawan ngobrol.
1: Apa kece abang? Rika kok kerja bang di siku? Untuk bisa ngirim duit kayak mama. Ngapa jadi Rika yang salah? Harusnya kayak itu tuh bagi tugas. Abang tuh dekat kayak mama. Urus mama. Rika yang kirim duitnya. Masa urus mama sendirian aja abang nih ngeluh?
0: Ngeluh kece kau? Kau tahu dak Rika? Bulan kemarin siapa yang nungguin mama berobek? Siapa yang bolak-balik beli obek itu siapa? Ambo Rika. Tapi kau di Jakarta siapa mano? Cuma tau beres tu lah kau kan? Mama tu ibu kita berdua Rika. Bukan ibu Ambo seorang.
1: Abang kok jahat dia omongannya. Rika tu juga sayang kayak mama. Tapi Rika kok sibuk bang. Apa abang baca ini jahat dia omongannya.
0: Lah Rika, bukan cik itu maksud Ambo. Apa jadi Cak Iko? Ngapa pula lempar-lempar tanggung jawab urus mak? Tugas kita berdua tuh Rika. Rika, kau ingat dak? Waktu bapak meninggal dulu, mama jualan kue keliling. Jalan kaki hujan-hujanan. Cuma demi kita tuh lah bisa bayar uang sekolah kita berdua. Mama dak pernah ngecek, mama sibuk. Mama dak pernah juga ngecek, mama capek. Biar kita bisa makan, Rika. Nah, tapi ngapo gini Rika? Mama cuma tinggal sendirian gini ko. Kita berdua tuh lah yang dewasa. Lah punya segalanya gitu. Mama ngapa jadi cak beban untuk kita gini? Satu ibu aja sanggup merawat kita. Tapi kita yang berdua kok cak mano? Sanggup merawat mama sendirian. Mak! Mama! Mak, Aris kok, Mak. Aris balik, Mak. Mak, Mak, pintunya buka, Mak. Mak. Astaga, Mak. Ya Allah, Mama. Mak, Mak, Mak, buka matunya, Mak. Mak, jangan cahiko, Mak. Aris minta maaf, Mak. Mak, Aris salah, Mak. Ya Allah, badan Mama ku dinginian, Mak. Mak, Mak, buka matunya, Mak.
1: Bang Aris, ngapu, Bang. Mama ngapu, Bang. Jawab Rika, Bang. Mama ngapu.
0: Weh, Rika. Mama, Rika. Pingsan di lantai, Rika. Cak mano, Rika. Badannya dingin, Ian. Mama udah nyaut panggilan abang, Rika. Cak mano, kok.

0: Ma, ma, ma, bangun ma. Aris antar ke rumah sakit kini ma. Ma, Ida sibuk lagi Aris ma. Ma, tolong ma, bangun ma. Ma, Aris janji ngawani mama. Tolong bangun ma. Tolong ampuni dosa kami ma. Ma, ma, bangun ma.
1: Hari itu, pintu rumah tua di Anggun masih terbuka lebar. Sebagaimana hati seorang ibu yang tak pernah terkunci untuk anak-anaknya. Namun, kesempatan untuk berbakti seringkali tak menunggu kita selesai dengan urusan dunia.

0: Aduh, kalah lagi. Padahal tinggal sedikit.
1: Nar, Nara. Main yuk.
0: Main apa?
1: Ya, main.
0: Main apa dulu? Game baru?
1: Bukan, main di luar.
0: Panas, Bim. Mending di sini nih. Kita main bareng.
2: Kalian dari tadi duduk terus. Coba sesekali main di halaman.
0: Main apa, Bu? Di halaman nggak ada wifi.
2: Loh, memang main harus pakai wifi?
0: Ya, kalau nggak ada internet, mau main apa?
3: Wah, kalau nenek dulu, halaman kosong begini, malah sudah jadi tempat yang paling ramai.
0: Memangnya, nenek main apa?
3: Banyak. Ada congklak, engklek, petak umpet, lompat tali.
1: Lompat tali?
0: Yang pakai tali olahraga itu?
3: Bukan. Dulu kami membuat sendiri talinya dari karet gelang.
1: Karet gelang?
3: Iya, disambung satu-satu sampai panjang.
0: Serius, Nek? Karet gelang dijadikan permainan?
3: Serius, jangan meremehkan karet gelang. Dulu benda kecil begitu bisa bikin anak-anak lupa untuk pulang.

0: Nah, kebetulan ibu punya karet gelang.
1: Terus diapain?
2: Begini, satu karet disambungkan ke karet lainnya.
3: Aku coba ya, Nek.
1: Aku juga.
3: Kok punya aku lepas?
1: Baru bikin tali aja sudah kalah.
3: Belum mulai main, jangan sombong dulu.
2: Nah, begitu. Sambung terus sampai cukup panjang.
1: Wah, jadi juga.
3: Panjang banget.
1: Terus, cara mainnya bagaimana?
0: Dua orang memegang tali, satu orang melompat, tingginya dinaikkan bertahap.
2: Mulai dari rendah dulu. Nah, kalau sudah berhasil, baru lompat naik.
3: Gampang.
2: Oh ya?
1: Wah, kalau nenek bilang oh ya begitu, kayaknya nggak gampang deh, Bim.
0: Siap, mulai dari rendah dulu.
3: Aku dulu.
1: Berhasil.
0: Naik sedikit.
1: Wih.
2: Sekarang lebih tinggi.
3: Masih bisa. Waduh. Kamu coba sendiri.
1: Sini. Satu, dua, tiga. Yes.
3: Naik lagi.
1: Ayo. Wih, seru ya. Seru juga ya ternyata.
3: Iya, lagi-lagi.
0: Katanya tadi halaman nggak ada wifi.
1: Ya, ternyata nggak perlu wifi juga, Bu.
2: Nah, baru tahu kan?
1: Nek, kenapa sekarang jarang ada anak yang main begini?
2: Ya, zaman berubah, Nara. Permainan anak-anak juga berubah.
0: Teknologi tentu tidak salah. Kalian juga belajar dan mendapat banyak hal dari teknologi.
2: Tapi permainan lama juga sayang kalau dilupakan.
3: Karena seru.
2: Bukan cuma itu, Bim. Dulu lewat permainan seperti ini, anak-anak bergerak. Bertemu teman, belajar bergiliran, bekerja sama, bahkan belajar menerima kalau kalah.
1: Berarti permainan tradisional bukan cuma untuk anak zaman dulu ya?
0: Tentu tidak, selama masih ada yang mau memainkannya dan menalakannya, permainan itu tetap bisa hidup.
3: Nar, besok kita ajak teman-teman yang lain.
1: Boleh, kita bikin lomba lompat tali.
3: Tapi jangan nenek yang ikut.
2: Loh, kenapa?
3: Takutnya kita semua kalah.
4: Dulu, seutas tali dari rangkaian karet gelang cukup untuk membuat halaman rumah dipenuhi tawa. Kini, di tengah banyaknya pilihan hiburan digital, permainan tradisional mungkin semakin jarang terlihat. Namun, bukan berarti harus hilang. Lompat tali mengingatkan kita bahwa bermain bisa sesederhana bergerak, tertawa, dan menikmati waktu bersama teman.
1: Ayo Bima, sekali lagi.
3: Ayo, tapi jangan tinggi-tinggi.
1: Siap.
4: Mari kenalkan kembali permainan tradisional kepada generasi hari ini. Karena permainan boleh sederhana, tetapi kenangan dan kebersamaan yang tercipta bisa bertahan selamanya.
5: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.